0: yang ada di Diskominsta Magelang dan semua teman-teman yang ada di pemerintahan Kota Magelang. Semangat pagi semuanya, semangat beraktivitas. Siap-siap juga nih, berikan yang terbaik ya untuk semuanya. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, semangat pagi juga Bu Indarta. Aduh, baru aja disapa langsung
1: kesetrum ya.
0: Alhamdulillah deh.
1: Penani, semoga sehat-sehat selalu, banyak istirahat.
0: Iya, amin.
1: Jahar-jaharan yang sehat, ojo indomie. Ada sambel terus, kayak bangunan sambel ya, sambel terus.
0: Iya ya.
1: Sehat Bu Nani ya, Bu Riono, Bu Mariono, Pak Iwan, Pak Tri, Pak Rindang, Pak Untung, lajeng Pak Rindang, Pak Timbul, lajeng Eyang Dipong, Bu Mariono, sehat selalu, Mama Olga, Mama Vega.
0: Iya.
1: Pokoknya kagum semua. Oh Bu Nani, Bu Nani, siapa? Murni. Ah, jangan kapok dong, rawuh ke rumah yuk. Kapan ada kopi darat? Aku tunggu undangannya. Asal setengah satu ya Mbak Minta ya.
0: Iya betul, insya Allah Bu. Besok dalam rangka mau ulang tahun Radio Magelang FM, kita ngadain senam di dekat studio aja, di dekat di halaman. Iya.
1: Terus pokoknya kagem Eyang Maria di undangan itu di Perumnas di belakang anu lho jeung Sumita. Belakang RSJ itu.
0: Belakang RSJ. Oh iya, di dekes ya. Armada nah, ya, Armada Esta.
1: Jambewangi.
0: Oh iya, di Jambewangi juga.
1: Pokoknya kagem semua sugeng enggang, sugeng laras. Aku lagunya minta cintaku luar biasa.
0: Oh, cinta luar biasa, baik. Nah, boleh. Oh ya, iya, salam ya, salam buat Koko. Sami-sami. Terima kasih sekali, luar biasa. Aduh, bunda-bunda yang gitu deh, pokoknya diacungin jempol sama Mita ya. Oke lah, kalau begitu kita bakal ke lagu Menunggumu dulu deh dari Noah. Ini tadi yang di request sama Bu Tuti Haryanti, nanti dibacain WhatsApp-nya ya. Bu Indarto juga ditunggu lagunya, Bu Nani juga ditunggu. Antri sedikit boleh kan? Sesuai antrian ya. Terima kasih, barakallah, sehat semuanya.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

akan peluang yang kamu nanti-nantikan. Jadi harus sabar dan terus mencoba. Jangan bosen dan terus bersemangat ya. Pantang menyerah, nanti pasti ada jalan yang tentu saja terbaik deh untukmu ya. Terima kasih yang masih nyatu bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru yang pastinya masih bisa kamu request di sini di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya atau bisa juga lewat TikTok Live pagi ini ya. Halo, apa kabarnya? Buat Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang, lagunya udah Mita puterin ya. Baiklah, salam-salamnya Mita bacain deh. Selalu bahagia, rezeki lancar, semangat, amin. Waalaikumsalam deh buat Mbak Nungki, juga untuk Mbak Murni, buat Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Taryono, juga Pak Prianto, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung, Pak Herman, semua keluarga besar pendengar Magelang FM. Oke deh. Halo juga, selamat pagi Bu Riono di Dudan. Bunda, sehat selalu ya. Pergilah kasih, boleh deh. Kok kasihan banget sih disuruh pergi. Jangan dong Bun. Apalagi mau mendekati malam minggu disuruh pergi. Nanti nyari loh. Baik, salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Herman, Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Sekar, Mbak Nungki, juga untuk Mbak Susi, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Bu Pramono, dan semuanya aja ya Nak Mita. Baiklah, lagunya ditunggu nanti ya. Kita akan ketemu dulu bareng Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Ini tadi juga di request nih sama teman-teman yang udah nyatu juga. Kak Kofi, ditunggu lagunya. Ada Kak Lucy, Lucky, Kak Jeffrey, selamat pagi juga. Halo, AA Norbek, pagi Tete, cantik. Aduh, Masya Allah, salamnya buat semuanya aja ya. Salam dari AA, AA Norbek dari Sumedang, Jawa Barat. Au, kumaha damang. Sehat-sehat wae ya. Iya, terima kasih juga buat Kak Kofi. Baiklah, ditunggu semuanya yang masih stay bersama Mita di sini di Semangat Pagi. Oke, Kak Sam, malu juga. Selamat pagi, sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya. Baiklah, kita akan langsung ke Judika. Jikalau Kau Cinta, lanjut yang di request teman-teman deh. Jadi gak usah kemana-mana, tetap nyatu di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Jikalau

Gancipikir-pikir, ake-ake wong saiki gampang kepilut marang samu barang kang katon elo, katon gemebiar, katon wah. Sana dan sedatini ora podo marang opo sak benere. Sing akhiri dadek no getun, dadek no gelo. Mula ojo milik barang kang melok.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Tidak semua yang kamu rencanakan akan berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi setiap proses pastilah membawa pelajaran. Jadi jangan pernah menyerah dan tentu saja harus dengan sekuat hati dan sepenuh hati untuk menikmati prosesnya ya. Halo, selamat pagi. Yang masih juga disibukkan oleh setumpuk kerjaan atau barangkali di hari Jumat ini lebih senggang waktunya, baiklah, bisa menikmati banget gitu ya untuk suasana yang santai gitu kan, sembari merencanakan besok atau hari ini atau nanti itu mau ngapain aja sih gitu kan. Oke, silakan yang pengen nyatu lagi lewat WhatsApp Radio Magelang FM di Semangat Pagi, kita tungguin deh kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 366-899 ya, sampai jam 9 nanti Mita terus ada buat temani kamu beraktivitas di Semangat Pagi. Bu Indarto, oke, terima kasih lagunya sudah diputerin Mbak Mita. Oke, sama-sama ya Bun, sehat selalu juga bersama Koko Prabunnya. Selalu kompak, seia sekata, seiring sejalan ya. Oke, Mbak Murni, hati-hati di jalan. Yang mau berangkat ke tempat aktivitas, boleh lagunya ditunggu nanti dari Geisha. Dan kali ini Mita akan hadirkan lagu untukmu dari Fest dengan Nina. Spesial banget untuk Susi yang ada di Jagoan ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di Jumat penuh berkah ini.

0: Kata Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan.

juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kyai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang yo iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Semangat pagi masih bersama Mita sampai nanti jam 9. Dan Mita akan infokan untuk Anda info perakiraan cuaca dari BMKG untuk Kota Magelang dan kota-kota di Jawa Tengah ya, sekitarnya. Magelang dan sekitarnya. Oke, kita awali dari Magelang. Di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini cukup cerah. Suhu di kisaran 18 hingga 26 derajat Celcius ya. Sementara kelembapan udara di 59 hingga 95%. Selanjutnya kita akan beralih ke Temanggung, sahabat pendengar. Temanggung juga cerah ya. Salatiga cerah, Semarang cerah juga. Demak cukup cerah juga nih, sahabat pendengar. Dan sementara untuk Purworejo dan juga Kabupaten, wow, rata-rata cerah semuanya. Suhu di kisaran 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 97%. Wonosobo juga cukup cerah. Dinginnya lebih pastinya ya di sana ya. 17 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 hingga 98%. Oke, salam sehat semuanya. Dan tetap semangat jalani aktivitas di hari ini ya. I will always...

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat pemerintah akan memperkuat digitalisasi pembelajaran di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar tahun 2026 setelah program tersebut menjangkau 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan dukungan infrastruktur listrik dan internet agar manfaat digitalisasi pembelajaran semakin merata. Ia menyebut berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2025 sebanyak 288.865 satuan pendidikan menerima papan interaktif digital beserta perangkat pendukung seperti laptop dan juga harddisk eksternal. Adapun pada tahun 2026, pemerintah akan melanjutkan pengadaan papan interaktif digital, memperkuat pendampingan sekolah, dan mengembangkan konten pembelajaran digital agar perangkat yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian diakui, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain keterbatasan pasokan listrik, konektivitas internet, dan kesiapan sumber daya manusia terutama di wilayah 3T. Oleh karena itu, arah digitalisasi pembelajaran pada 2026 disebutnya tidak hanya berfokus pada penambahan perangkat, tetapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Quote hari ini.

Selamat menjalankan aktivitas sahabat pendengar yang baru aja sampai di tempat kerja. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik ya. Oke, terima kasih banget untuk yang udah merapat pagi bareng Mita di Semangat Pagi lewat WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabar buat Susi? Lagunya Mau Cari Apa? Yura Yunita betul? Betul. Salam sehat bahagia selalu deh Mita. Amin. Doa yang sama deh untukmu ya. Salamnya buat Mbak Murni, buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Royanto. Selamat pagi juga buat Lembayung, Mbak Murni, Mbak Nadine, Mas Evan, juga teman-teman Alpen Budaya. Okay deh. Apa nih? Oh iya, siangnya abis selesai buat pesenan. Oh begitu, alhamdulillah ya. Tahu-tahu udah di absen. Berkah barokah ya di hari Jumat ini ya. Pak Hendro yang ada di Jogja juga, terima kasih, good morning. Morning juga, waalaikumsalam Pak Hendro. Pokoknya salam buat yang nyiar, banyak doa untukmu. Amin, doa yang sama ya Bapak ya. Ikutan juga senggol buat semua pendemen Radio Magelang FM ya, pendengarnya, teman-teman di Merauke, juga semuanya yang lagi dengerin Magelang FM, juga buat semua kru Radio Magelang FM. Salam sehat selalu, salam hormat dan salam kangen juga sayang dari Pak Indro. Oke, terima kasih Pak Indro, sehat-sehat selalu juga ya. Ini request lagu gak sih ini Pak Indro? Oke, lagunya, oh iya, Termonitor ya. Siap, ditunggu, semoga bisa menambah semangat selalu ya. Bu Endang Wahyu, halo, selamat pagi juga Bun. Waalaikumsalam, semangat pagi juga deh pokoknya. Amin, doa yang sama. Sebelum cahaya. Aduh maaf, tadi letonya udah muncul Bun. Mungkin nanti di jam 9 ya bisa request lagu yang lain. Salam-salamnya buat teman-teman penggemar Magelang FM dan juga teman-teman Merauke. Selamat pagi, mata aktivitas. Buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Royanto di Demak. Juga untuk Mbak Murni, Mbak Susi, Bu Tuti Haryanti, Pak Herman, Pak Prianto. Sehat-sehat selalu juga untuk Bu Nani. Oh iya, Bu Nani tadi udah mengudara di sini ya. Baiklah, Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Yang lain ditunggu lagunya, tetap stay di sini aja. 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia, untuk semangat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30 ribu manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan mulai ditempatkan di koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mulai Agustus 2026 setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan yang sedang berlangsung. Menkop Ferry Juliantono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penempatan dilakukan secara bertahap seiring rampungnya pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas pelatihan yang sedang berlangsung. Menkop Ferry Juliantono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, penempatan dilakukan secara bertahap seiring

pelatihan manajerial koperasi yang disusun Kementerian Koperasi pada 17 hingga 31 Juli 2026. Pelatihan tersebut mencakup 12 modul antara lain filosofi, regulasi, dan praktik perkoperasian, kelembagaan, tata kelola koperasi, manajemen operasional hingga digitalisasi koperasi merah putih. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

sini sahabat pendengar, minta temani sahabat di Semangat Pagi ya. Nanti jam 9 kita jumpa lagi di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 siap hadir di tengah ruang dengar kamu pagi ini sampai jam 12 nanti.

Selamat pagi sahabat pendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lagi ada saya Mita yang bakal temani aktivitas Anda di pagi hari ini sampai jam 12 nanti. Tentu saja di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Boleh yuk untuk memberi semangat buat diri sendiri, juga buat orang-orang yang Anda kasihi. Silakan Anda bisa pilih atau request ya lagu pop Indonesia tahun 90 dengan WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga lewat line telepon di 0293-366-899. Jangan lupa juga untuk sahabat pendengar yang ingin beratensi lewat TikTok live-nya Radio Magelang FM, saat ini juga bisa di follow dulu ya di @radiomagelangfm. Nah, nanti bisa juga deh lihat gimana sih kalau siaran gitu ya, ekspresinya penyiarnya bagaimana, atau barangkali studionya tuh kayak apa. Langsung aja bisa gabung ya. Dan yang pengen pilih lagu, ditunggu. Radio Magelang FM juga bisa didengerin melalui streaming di jugjazzstreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ada beberapa tips juga nanti yang bakal minta bagikan untuk Anda. Anda pun juga bisa berbagi buat teman-teman semuanya. Yo, ada satu lagu yang asik banget, semoga bisa menambah semangat di pagi Anda ya. Ruth Sahanaya.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh. Oh iya, ya Bu. Terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak. Ingat, jangan terlalu lama dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sil, main ke rumah Gita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat pagi sahabat pendengar, Minta akan sampaikan untuk Anda laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang dari DPP KUM. Untuk hari Jumat 3 Juli 2026, kita awali dari harga beras premium Sania per kilo Rp14.900 di Pasar Rejo Winangun, di Kebun Polo Rp4.800, Gotong Royong Rp15.000. Sementara untuk beras IR 64 per kilo Rp14.500 di Pasar Rejo Winangun, di Kebun Polo Rp15.000, Gotong Royong Rp14.800. Beras medium IR 64 per kilo Rp13.500 di ketiga pasar sama, kemudian C4 Rp13.500 di ketiga pasar juga sama, beras SPHP Rp12.000 di Pasar Rejo Winangun, di Kebun Polo Rp12.500, sama juga di Gotong Royong Rp12.500. Selanjutnya untuk harga gula pasir kristal putih KW medium per kilo Rp17.500 di Pasar Rejo Winangun dan Kebon Polo di Gotong Royong Rp17.000. Kemudian gula kemasan gulaku per kilo Rp18.500 di Pasar Rejo Winangun, di Kebon Polo dan juga Gotong Royong sama, yakni Rp18.000. Kemudian untuk harga minyak goreng curah tanpa merek per kilo Rp20.000 di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Kebun Polo Rp21.000, minyak premium kemasan botol Rp22.000, di Pasar Rejo Winangun, di Kebun Polo dan juga Gotong Royong sama, yakni Rp21.000. Kemudian untuk minyak kita Rp15.700 di ketiga pasar sama. Baik sahabat pendengar, untuk harga komoditi lain pastikan terus nyatu aja di 103,5 Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang. Inspirasi keluarga.

Benar, belanja adalah aktivitas yang menyenangkan, apalagi kaum hawa gitu ya. Iya, terlebih jika dilakukan di momen tertentu saat barang-barang yang diincar itu sedang diskon. Apalagi diskonnya diskon besar-besaran gitu ya. Nah, tanpa pikir panjang, kadangkala kita langsung aja deh ya check out belanjaan dan merasa happy, senang gitu. Namun sesaat kemudian kita malah merasa menyesal. Aduh, kenapa sih aku beli ini gitu kan. Jadi kadang-kadang emosinya juga lumayan, emosi menyesal ya. Oke, kejadian seperti ini cukup sering ya ditemukan. Seringkali orang melakukan belanja itu bukan karena butuh gitu ya, tetapi hanya karena ingin memiliki sesuatu barang baru gitu ya. Dan akibatnya pengeluaran membengkak dan uang tabungan juga jadi menipis. Nah, gimana sih agar kejadian tersebut tidak terulang lagi? Oke deh, pagi hari ini di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua, Mita akan coba deh kasih beberapa tips untuk Anda. Baik, makanya jangan kemana-mana deh ya, tetap aja nyatu di 103,5 Magelang FM. Mita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah menyatu, apa kabarnya? Buat Bunda Riono yang ada di Dudan, selamat pagi. Waduh, lagunya ini loh favorit banget ya, katakan sejujurnya. Salam-salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, juga Bu Mariono, Bu Nani, sehat selalu Bu Nani, Bu Sadowo, buat Bu Endang Wahyu, juga buat Bu Haryani, Bunda Eti, Mama Olga, semoga cepat sembuh, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, juga buat Bu Sekar dan semuanya aja. Buat Mita, petugas, tetap semangat, bahagia, rezeki lancar, amin. Ibu tunggu lagunya ya. Oke, siap Bun. Ngantri dulu bentar ya Bun. Sesuai deh. Kak Ede Gleng, halo, apa kabarnya? Selamat pagi, terima kasih juga untuk kebersamaannya ya. Kak Adel yang ada di Bogor, thank you, semoga ponakannya cepat sembuh, amin amin ya robbal alamin. Yang pengen request lagi silakan teman-teman yang ada di TikTok live-nya Radio Magelang FM. Kak Warkop Ketadi, berkah barokah deh ya. Lalu juga Kak Bangdis, ada Kak Deno, Kak Purworejo in frame, selamat pagi juga, penuh berkah, makasih buat follow-nya ya. Jangan lupa juga deh tap layarnya, digencarin deh pokoknya ya. Yang pengen request lagu juga boleh, selalu ditunggu ya. Kak Deno, pakai double gak nih? Thank you buat like-nya, jangan lupa di follow juga. Ya, kita akan ke lagu dulu ya. Sisa apa nih? Oh, Rasa Ini, kirain Sisa Rasa. Rasa Ini dari Vera. Tadi yang Protonema juga ditunggu, thank you, tetap stay aja di sini. Di TikTok Live Radio Magelang FM, juga di frekuensi 103,5 Magelang FM.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

kita lakukan agar kita itu tidak pemborosan ya. Iya, belanja di luar kebutuhan yang buntutnya kita jadi stres sendiri karena uangnya lenyap dengan sekejap gitu ya. Apalagi tanggalnya, tanggal mudanya masih lama gitu kan. Jadi cobalah perlahan mengubah pola pikir bahwa lebih baik menabung daripada berbelanja sesuatu yang sebenarnya itu hanya menjadi pemuas kebutuhan aja gitu. Dan supaya rencana menabung bisa berhasil, tetapkan target yang pasti seperti jumlah uang yang dikehendaki dan kapan harus terkumpul gitu ya. Jadi kita memang harus disiplin, salah satunya dengan utamakan menabung, tipsnya ya. Jadi kita harus sekuat tenaga untuk bisa menyisihkan uang kita untuk menabung. Dan cara ini bisa membuat kita merasa punya target penting yang harus dicapai, dan akibatnya pikiran kita ini akan teralih dari hobi berbelanja, apalagi berbelanja sembarangan yang menjadi fokus ya untuk meraih itu, harus dialihkan dengan hobi menabung. Ya, jadi kita alihkan sedikit-sedikit ya, dari hobi berbelanja jadi hobi menabung. Jadi fokus untuk meraih target tabungan yang tentu saja lebih bermanfaat. Terus selain itu apa ya? Selain itu coba deh bertanya pada diri sendiri gitu ya. Bertanya pada diri sendiri. Oke, ini gimana ini? Bertanya pada diri sendirinya ini. Cobalah bertanya pada diri sendiri. Kita ini mau apa sih gitu ya? Dan apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu ya? Tidak hanya kita senang-senang beli, tapi itu tidak bermanfaat. Apa hal yang kita beli itu tidak bermanfaat? Jadi kita memang harusnya kita butuhkan gitu ya. Tidak hanya kita senang-senang beli, tapi itu tidak bermanfaat. Apa hal yang kita beli itu tidak bermanfaat?

lainnya. Dan Anda bisa tetap membeli jika memang merasa perlu. Namun jika ternyata hanya hasrat sekejap, jangan beli deh ya. Nanti malah jadi pusing deh kepala kita ya. Oke deh, lagu selanjutnya yang sudah ditungguin juga nih. Tadi ada Gigi ya dengan Nirwana. Selamat menikmati. KM, selamat pagi juga. Kak Omagus ID. Yuk semuanya yang masih berada di TikTok Live-nya Radio Magelang FM, thank you banget. Semoga semakin terhibur.

Kita masih terus membersamai sahabat pendengar di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Sampai jam 12 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Ya, beberapa tips memang perlu banget kita lakukan dan kita lakukan secara konsisten agar kita bisa benar-benar ya tidak menghambur-hamburkan uang tanpa arah ya. Apalagi menyesal gitu ya. Belum juga tanggalnya, uangnya sudah habis karena kita membabi buta untuk belanja ya. Oke deh. Selain nanti tadi ya, kok nanti sih? Selain nanti tadi Mita sudah kasih tips ya, utamakan menabung, kemudian bertanya pada diri sendiri, apakah yang kita beli ini benar-benar kita butuhkan dan bermanfaat untuk jangka lama begitu ya. Nah, selanjutnya adalah ingat sulitnya mencari uang, apalagi di saat-saat seperti ini ya. Oke deh, sebagai manusia yang bukan anak sultan, tentu kita perlu bekerja keras gitu ya agar bisa mendapatkan uang, ya kan? Nah, pekerjaan yang kita lakukan tersebut sudah menyita waktu, kemudian tenaga dan juga pikiran. Oleh sebab itu, jangan sampai uang yang kita hasilkan dari jerih payah kita nih, jerih payah keringetan juga ya, keringat kita gitu ya, dengan mudahnya kita habiskan untuk berbelanja. Terlebih jika barang yang kita beli itu bukanlah sesuatu yang fungsinya tuh benar-benar signifikan. Jadi lebih baik ditabung aja, oke? Untuk sesuatu yang lebih penting. Ya, semoga kita bisa konsisten ya, sama-sama yuk saling mengingatkan diri kita ya, agar kita tidak boros dan gampang berbelanja tanpa melihat kebutuhan dan nilai yang betul-betul bermanfaat. Yuk, Mita akan kembali ya bacain WhatsApp yang udah gabung juga di Inspirasi Keluarga. Mbak Susi yang masih banyak pesanan, alhamdulillah, semoga berkah barokah ya dan lancar semuanya. Teman-teman yang ada di TikTok Live-nya Radio Magelang FM juga terima kasih. Oke, Mas Nurul yang ada di Jakarta, salam gak nih buat Bule Riono yang ada di Judan. Bule Riono tadi udah ini sih, udah WhatsApp juga. Lagunya dari Ermi Kulit ya. Oke, Kak Alka, selamat pagi Kak Alka. Ermi Kulit yang apa? Terserah ya. Oh boleh, kita cariin deh. Ada kasih, ada lama aku rasa, itu kasih ya. Ada masihkah mungkin, itu juga bagus loh. Oke, masihkah mungkin aja ya. Masih mungkinkah maksudnya. Oke deh, Bu Indarto semoga juga bisa menikmati ya lagu-lagu yang Mita hadirkan di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Ini masih mungkinkah ya? Ini keren banget juga dari Ermi Kulit. Musiknya nge-jazz, suaranya juga begitu ya. Mari kita nikmati bersama-sama di tengah aktivitas Anda yang barangkali

kepada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 082229241069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Terima kasih sahabat pendengar yang masih menyatu bersama Mita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua sampai jam 12 nanti. Dan Mita akan kembali sampaikan untuk Anda info harga rata-rata barang kebutuhan pokok di ketiga pasar yang ada di Kota Magelang dari DPP KUM hari Jumat 3 Juli 2026. Harga daging paha depan per kilo Rp130.000 di ketiga pasar sama, kemudian daging paha belakang Rp135.000 di pasar Jawinangun dan Gotong Royong. Sementara di pasar Kebon Polo Rp140.000. Lanjut lagi untuk harga daging tetelan per kilo Rp80.000 di ketiga pasar sama, sandung lamur Rp100.000, kemudian daging ayam ras Rp36.000 di pasar Jawinangun dan Gotong Royong. Kemudian untuk pasar Kebon Polo Rp36.000. Kemudian ayam kampung, daging ayam kampung per ekor Rp90.000 di pasar Jawinangun, di Kebon Polo Rp100.000, di Gotong Royong Rp95.000. Lanjut kembali untuk harga telur, ayam ras per kilo Rp25.000 di pasar Jawinangun dan Gotong Royong, di pasar Kebon Polo Rp24.000. Telur ayam kampung per kilo Rp42.500 di ketiga pasar sama. Kemudian untuk harga tepung terigu ya, merek Bogasari segitiga biru, per kilo Rp12.500 di pasar Jawinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo Rp12.000. Kacang kedelai ex import per kilo Rp10.500 di pasar Jawinangun, kemudian di Kebon Polo Rp12.000, di Gotong Royong Rp11.500. Oke sahabat pendengar, untuk harga komoditi lain tetaplah di sini 103,5 Magelang FM.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Inspirasi keluarga.
7: Inspirasi keluarga.
8: Sampai jam 12 kita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an ya. Terima kasih Kak Wahyudi Nor yang sudah menyatu nih dari Kalimantan ya. Pendengar kita dari Kalimantan yang udah nyatu di TikTok Live-nya Radio Magelang FM. Terima kasih banyak. Cuacanya di sana panas. Kalau di Magelang malam sama pagi tuh wah, lagi dingin-dinginnya ya. Airnya itu juga kayak dalam kulkas gitu walaupun siang di luar panas. Kak Bayu Tor Travel juga terima kasih. Kak Ini terima kasih juga masih stay bersama Mita di Radio Magelang FM untuk inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Kak Agus juga, oke. Okay. Kak Iniatun ya. Kak Iniatun ini kayaknya ini ya Mbak ternyata emas. Terima kasih deh. Yang masih pengen request lagu tahun 90-an boleh, silakan ya. Kita mau lanjutin deh tips ya. Beberapa tips yang memang perlu kita lakukan, apalagi kita yang gampang tergoda sama barang baru dan diskon ya. Agar tidak mudah tergoda belanja, hindari boros. Nah, kita tadi udah spill beberapa. Dan sekarang setelah terakhir tadi, ingat cari uang itu susah gitu ya, sulit, tidak semudah kata-kata. Kayak lagu banget ya. Ya, selanjutnya adalah uang yang dipakai belanja bisa untuk kebutuhan yang lebih penting loh, jangka panjang, apalagi kita pengen nih membeli sepeda motor atau membeli rumah. Nah, itu lebih baik untuk disisikan untuk menabung, nanti bisa menyicil gitu ya, biar tambah semangatnya. Iya, katanya kalau gak punya cicilan gitu kurang semangat dalam hidup. Itu kata teman Mita loh ya. Oke, uang yang kita habiskan untuk berbelanja barang-barang tersebut nih sebenarnya bisa nanti bisa menyicil gitu ya, biar tambah semangatnya. Iya, katanya kalau gak punya cicilan gitu kurang semangat dalam hidup. Itu kata teman Mita loh ya. Oke, uang

penting banget gitu kan, karena kita bisa memakainya. Mungkin seperti alat menanak nasi barangkali, atau setrika gitu ya, atau TV yang sudah rusak. Nah itu kan perlu juga ya di upgrade. Oke deh, masih ada satu lagi, tapi nanti akan Mita kasihkan untuk sahabat semuanya. Tapi sebelumnya makasih banget untuk Bunda Sadowo yang ada di Jambewangi. Apa kabar Bunda, sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Mengapa tiada maaf dari Yunisara. Baiklah, salam buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Neni, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Supri, Eyang Edi Poyono, Pak Royanto, dan semua fans Magelang FM. Oh iya, Eyang Edi Poyono kemarin main ya ke studio Radio Magelang FM. Iya, terima kasih untuk Eyang Edi Poyono yang nyatu juga nih selama siang inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Siang juga Eyang Edi Poyono, apa kabarnya? Frankie and Jen, Lelaki dan Rembulan. Oke, siap. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih buat Mita, Yang Chan, ponakan Omi. Oh iya, Om Yono, terima kasih deh kebersamaannya ya. Mengapa tiada maaf? Aduh, lagunya ini ya, jangan ini ya, jangan pelit untuk memberikan maaf ya. Karena ternyata kalau kita berani memaafkan, berarti jiwa kita itu lapang gitu. Oke, makasih semuanya.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
1: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
7: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
3: Kabar Indonesia.
7: Kabar Indonesia.
8: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Kementerian Komunikasi dan Digital memulai tahapan verifikasi dari 14 layanan digital yang dimiliki perusahaan teknologi Apple untuk memastikan seluruh fitur yang digunakan masyarakat Indonesia memenuhi standar perlindungan anak-anak sesuai PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemerintah Indonesia dalam menerapkan PP Tunas mengambil pendekatan berbasis risiko. Menurutnya, setiap layanan digital akan dievaluasi secara terpisah berdasarkan karakteristik, fitur, serta potensi risikonya terhadap anak, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penetapan tingkat risiko anak masing-masing layanan, sekaligus memastikan seluruh fitur yang beroperasi di Indonesia memenuhi prinsip perlindungan anak di ruang digital. Ia mengungkapkan Indonesia memiliki sekitar 70 juta anak berusia di bawah 16 tahun dan 85 juta anak di bawah 18 tahun. Besarnya jumlah anak tersebut dinilai menjadi dasar pemerintah memperkuat tata kelola platform digital melalui regulasi yang mengedepankan perlindungan anak. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
2: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
3: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: menyatu bersama Mita di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua sampai jam 12 nanti ya. Oh ya, sahabat pendengar, belanja memang bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan begitu ya. Namun, berbelanja tanpa pembatasan anggaran, apalagi anggaran yang jelas begitu ya, tentu akan berujung penyesalan. Karena pada akhirnya barang yang dibeli tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, selalu deh. Yang terakhir ya, tipsnya adalah tanamkan kepada diri sendiri bahwa berbelanja tanpa perhitungan tuh bisa menyebabkan kondisi finansial kita jadi kacau balau. Nah, jika kebiasaan boros tidak bisa dikendalikan, bukan mustahil suatu hari nanti Anda akan kehilangan uang tabungan akibat hobi belanja Anda yang tidak tahu aturan. Ya, sekali sih boleh ya, memanjakan diri dengan berbelanja memang bukan masalah. Namun, bila tidak dikendalikan, Anda akan menjadi boros dan sulit untuk mengatur keuangan. Mulai dari sekarang, coba yuk konsisten untuk lebih bijak dalam berbelanja agar finansial kita tetap aman dan bebas dari rasa sesal di kemudian hari. Oke, semoga bermanfaat ya sahabat pendengar. Terima kasih juga kebersamaannya Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang. Lagunya boleh menepis bayang kasih dari Rita Effendi. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Royanto. Yang pengen telepon juga boleh deh. Halo Inspirasi Keluarga.
1: Halo, apa kabar saya?
0: Alhamdulillah.
1: Inspirasi kita.
0: Baik, iya.
1: Nek warasi ningkring-ningkring yo.
0: Oh iya, gak apa-apa, itu harus biar semangat.
1: Rame ya Mbak Yo.
0: Iya.
1: Ah, bunari sopo.
0: Oh, betul banget.
1: Aku angin malam ya.
0: Angin malam ini siapa? Oh ini ya,
1: Bruria.
0: Bruria.
1: Angin malam.
0: Oke.
1: Okay. Aku juga kelingan seseorang yang meninggalkan aku.
0: Iya, betul banget ya.
1: Orangnya masih hidup itu Mbak.
0: Oh masih?
1: Iya.
0: Oh masih, kirain angin malamnya Mel Sandi. Oh ternyata Bruri ya.
1: Ah, Bruri toh.
0: Iya, kan
1: aku
0: ada.
1: Kelingan seseorang.
0: Mel Sandi juga. Oke. Okay.
1: Angin malam. Nek krungu ragu ki rasane mak tek nang ati.
0: Mak deg-deg plus ya.
1: Oke. Okay. Si dia, enggak
0: si tahu ya. Oke, semoga baik-baik saja gitu ya.
1: Enggak boleh jadi soalnya saudara sepupu. Mbak.
0: Oh, enggak boleh jadi soalnya saudara sepupu, iya benar banget. Ya,
1: kenangan
0: aja ya. Menyayangi boleh, walaupun tidak bisa memiliki gitu ya. Aduh, luar biasa deh.
1: Banyak macam-macam Bunda Niki yo.
0: Iya, nggak apa-apa, namanya juga hidup kan. Banyak cerita itu kan. Soal rasa aja, rasanya kan macam-macam ya. Bolehlah diceritain ya, biar plong ya.
1: Rasanya. Rindunya tuh hilang.
0: Rindunya hilang kalau bisa mengungkapkan lewat kata-kata sesuatu, ya betul.
1: Sambil bersenandung mengingat-ingat masa lalu.
0: Iya.
1: Waduh, kayak nesok piing.
0: Oh, nggak apa-apa emang. Oke, salam-salamnya.
1: Ya, sing sok kerundaki Mbak Murni ya, Mbak Murni.
0: Oh iya. Kabel.
1: Sorry ya, aku kadang-kadang lupa.
0: Iya, padahal dia selalu loh menyinggol Bu Nani.
1: Namanya saja lupa.
0: Iya, gak apa-apa, lupa itu gak ingat. Ingat tuh ya.
1: Ayo Mama Vega, apa gak kabar? Bu Indang Wahyu, Pak Sunarko juga.
0: Iya.
1: Bu Indang, Bunda Eti, Bunda Satewa, Bu Pramono. Gak pernah muncul kemana.
0: Kemarin-kemarin Bu Pramono muncul lewat WA Bu. Request
1: ya?
0: Lagu. Request Sutra. Lagu ya.
1: Mas Mbayung Sutra, Bunda Eti.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bu Pramono yang di Bandungan.
0: Iya.
1: Pak Susi Kising yang Potrobangsaan kan Mbak Susi Mbak
0: Di Ganten. Sekarang di Ganten, dulu di Potrobangsaan.
1: Dulu tuh.
0: Iya dulu.
1: Mbak Hera yang saya aja Potrobangsaan.
0: Mbak Hera pagi Potrobangsaan ya.
1: Potrobangsaan Mbak Titin itu yang Mama Titin.
0: Dia oh iya Mbak. Pak
1: Timbul juga.
0: Iya.
1: Pak Timbul tuh juga saya kelelep toro gelma naik.
0: Semoga sehat ya Pak Timbul Wicaksono ya.
1: Ada itu siapa? Mbak siapa tuh yang Simbolton tuh? Alfa.
0: Ombe Alfa, ya.
1: Itu ora tahu mengudara.
0: Cuma
1: si siapa Joko Tarub si siapa si
0: Aliando.
1: Aliando Joko Tarub juga tahu.
0: Iya.
1: Siapa ya yang ngurusin tak? Pak Herman ya tadi, ada Pak Herman Mas Narto juga. Iya Pak Iwan, kan biasa libur Pak Iwan.
0: Iya apa, ini.
1: Mudah-mudahan nggak sakit ya.
0: Mudah-mudahan nggak sakit ya.
1: Iya. Ini,
0: biasanya.
1: Kami minggu lho, aku sakit. Tapi aku kadang-kadang naik.
0: Biasanya selalu mengudara gitu ya Pak Iwan. Semoga sehat-sehat saja ya.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin. Amin.
1: Kalau aja tadi udah, Mama Oga udah sembuh nih.
0: Udah. Semoga semakin membaik ya.
1: Sepertinya sembuh tak absen ya. Tapi Pak Om Yono sudah beli yang baru ya Om Yono.
0: Iya ya. Kemarin tuh datang di radio, Mbak, radioku rusak gitu loh.
1: Aku radio tuh Mbak tahun 2000 loh Mbak, aku beli.
0: Oh, sampai 26 masih awet, luar biasa.
1: Jalan bian kuno lawu.
0: Iya.
1: Mahal sekali dulu beli transit 550.
0: Oh itu gitu. Iya, sekarang
1: lumayan. Masih di kamar itu tuh masih tuh?
0: Iya masih.
1: Buat semua mamanya.
0: Oke deh.
1: Masalah itu tadi dah ya, yang belum ya, yang belum nanti lagi ya, yang absen ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Bu Nani. Iya, bye bye.
1: Sayangku, selamat tugas, bahagia
0: iya.
1: Selalu.
0: Amin, terima kasih. Selamat sama-sama. Waalaikumsalam Bu Nani. Luar biasa banget. Nah ini salah satu cara agar terus bersemangat ya Bu Nani, dengan gabung mengudara lewat telepon ya di Radio Magelang FM. Untuk Pak Herman, ini dia menepis bayang kasih. Mau ditepis kemana Pak? Di langit biru? Ya, semoga tetap bisa melengkapi kebahagiaan di Jumat siang hari ini ya. Yang mau Jumatan juga teman-teman, ingat, jangan sampai kelupaan. Masih bersama Mita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110.

Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka, kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Sahabat pendengar, terima kasih kebersamaannya. Mita mesti undur diri dari ruang dengar Anda. Jam 12 nanti bisa ketemu dengan rekan salsa di SMS sajian musik spesial. Bu Endang Wahyu, terima kasih. Bu Tuti Haryanti juga terima kasih kebersamaannya di penghujung kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Dua lagu spesial untuk Anda ya. Dika Ardila dan Ermi Kulit. Mita mohon pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan. Datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
3: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat dengar. Ketemu barengan sama Salsa lagi ya di Sajian Musik Spesial. Di hari ini hari Jumat, seperti biasa Salsa menemani 1 jam ke depan untuk hadirkan lagu-lagu yang spesial juga. Dan kali ini temanya masih sama, lagu-lagu tembang kenangan ya, tahun 80-an. Salsa bakalan hadirkan 1 jam ke depan, kita bernostalgia bersama. Baik, selamat ingat. Tentunya ini ada deretan lagu-lagu kenangan yang sampai saat ini tetap abadi di hati para penikmat musik ya. Musik era 80-an itu pastinya dikenal punya lirik yang puitis ya, selamat ingat. Aransemennya pun juga melankolis kebanyakan dan juga indah. Nah, kita awali perjumpaan kita dengan legenda musik Indonesia, Krisha. Penyanyi yang bernama lengkap Krismansyah Rahadi ini memulai karirnya sejak tahun 1970-an dan dikenal sebagai salah satu penyanyi terbaik punyanya Indonesia. Lagu Kisah Kasih di Sekolah dirilis pada tahun 1988 dalam album Jumpa Pertama. Lagu ini ciptaan dari Obi Mesak yang mengangkat kisah cinta remaja di bangku sekolah yang sangat sederhana tapi membekas sampai sekarang. Ini dia lagunya, Kisah Kasih di Sekolah.

lagu berikutnya nih sahabat pendengar. Ada Vina Panduwinata yang dijuluki burung camar karena karakter vokalnya yang khas. Sejak debut di awal tahun 80-an, Vina Panduwinata telah melahirkan banyak lagu-lagu populer. Salah satu lagunya adalah Surat Cinta yang dirilis di tahun 1987. Dan lagu ini bercerita tentang indahnya perasaan ketika menerima surat cinta pertama dari seorang yang dikagumi. Ini dia Surat Cinta dari Vina Panduwinata.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan dan datanglah.
0: Sajian musik spesial.
2: Siapa lagi yang nggak tahu dengan Faris RM dengan lagu Sakura? Mungkin kemarin-kemarin kita udah sering banget dengerin lagu Sakura ya. Tapi kali ini pun Salsa juga gak akan melewatkan lagu ini, lagu yang sangat populer. Karena Faris RM dikenal sebagai pelopor musik pop kreatif Indonesia. Musisi multi-talent ini piawai memainkan berbagai alat musik dan menghasilkan karya yang sangat khas. Sakura ini dirilis di tahun 1980, jadi salah satu lagu Indonesia paling ikonik sepanjang masa. Melodinya lembut membuat lagu ini tetap digemari lintas generasi. Ini dia Sakura dari Faris RM.

Terima kasih masih bersama dengan Salsa di sajian musik spesial. Penyanyi bersuara emas ada Uta Likumahua. Dikenal punya teknik vokal yang luar biasa dan menjadi salah satu ikon musik pop tanah air era 80-an. Lagu berjudul Sesaat Kau Hadir dirilis pada tahun 1988. Lagu romantis ini sampai sekarang pun masih sering dinyanyikan ulang oleh banyak musisi Indonesia. Ini dia Sesaat Kau Hadir.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan dan
0: sajian musik spesial.
2: Kembali lagi ya bersama hanya di 103,5 Radio Magelang FM. Nama Dian Piscesa melejit lewat lagu-lagu pop melankolis pada pertengahan tahun 80-an. Tak Ingin Sendiri dirilis pada tahun 1984 dan jadi salah satu lagu paling sukses sepanjang karirnya. Liriknya ini menggambarkan kesetiaan seseorang yang tetap menunggu cinta sejati. Ini dia Dian Piscesa dengan Tak Ingin

ada Ebith G. Ade, penyanyi sekaligus pencipta lagu yang terkenal dengan lirik-lirik yang super puitis, bertemakan kehidupan, alam, dan juga kemanusiaan. Lagu berjudul Camellia pertama kali dirilis pada tahun 1979, tapi jadi salah satu lagu yang paling sering diputar sepanjang dekade tahun 80-an. Lagu ini menggambarkan sosok perempuan yang memberikan inspirasi serta harapan. Ini dia lagunya Camellia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, kita berikan sedikit warna ya. Ada musisi dengan aliran rock, Nicky Astria, memulai karir profesional di tahun 1984 dan dikenal sebagai salah satu lady rock terbaik Indonesia. Lagu berjudul Misteri Cinta yang dirilis di tahun 1989 jadi salah satu hits terbesar yang mengukuhkan namanya di industri musik tanah air. Ini dia Nicky Astria dengan Misteri Cinta.

Beatles. Dikenal sebagai musisi yang kritis sekaligus puitis. Banyak lagunya jadi suara masyarakat Indonesia. Lagu yang berjudul Yang Terlupakan dirilis pada tahun 81 mengangkat tema kerinduan dan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Lagu ini tetap jadi favorit sampai sekarang. Bener gak? Ini dia lagunya Iwan Fals dengan Yang Terlupakan.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan?
2: Sekarang.
3: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
3: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor.
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Klang FM di udara untuk semua usia. Sajian musik spesial. Sajian musik spesial.
1: Terima kasih selamat mendengar, masih bersama dengan Salsa di sajian musik spesial lagu-lagu tembang kenangan. Selamat mendengar, ada Betaria Sonata di list selanjutnya. Nah, Betaria Sonata ini dikenal sebagai salah satu diva pop Indonesia era 80-an dan lagu Hati Yang Luka dirilis pada tahun 87, kemudian menjadi fenomena nasional berkat liriknya yang menyentuh tentang pengorbanan dan kepedihan dalam rumah tangga. Ini dia Betaria Sonata dengan Hati.

satu jam kebersamaan kita dalam sajian musik spesial dan sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, kita hadirkan kembali karya indahnya dari Krisye dengan Pergilah Kasih yang dirilis pada tahun 1989. Nah, Sobat Pendengar, semoga deretan lagu-lagu kenangan era 80-an hari ini bisa mengobati rasa rindu kita ya akan indahnya musik Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Sobat Pendengar, Salsa pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan di hari Jumat di sajian musik spesial tentunya masih bersama dengan Salsa. Dan Salsa pamit undur diri, selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Semua itu membutuhkan dukungan semua pihak.
2: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dan memeriksa istri beserta anaknya. DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan menyiapkan dan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil ojek online. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami menghadirkan informasi terkait pemerintah yang menyelaraskan program pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah dalam ini melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anak-anaknya. Kita simak laporan dari Hailul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
4: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
5: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Belum bisa dijelaskan.
7: Apa aja tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas aja.
7: Ya. Identitas aja, Pak. pencarian, Pak.
8: Pertama, ya.
6: Nah, tapi ini pendidikan sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
6: Tugas.
8: Soal dari baru mana, dari siang, ya.
6: Soal dugaan penerimaan uang.
5: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Heril Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari gedung KPK, kita menuju ke DPR RI yang meminta Kementerian Perhubungan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil dari ojek online. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi ojek online yang sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi tersebut sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah mulai diterapkan, walau sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan perusahaan aplikator. Skema pembagian hasil telah dijalankan, sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan yang justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, Cucun menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci. Ia meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut.
10: Namun pada perkembangannya, pendapatnya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini.
9: Diketahui pada 1 Juli 2026 kemarin, pengemudi ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan status ini secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah.
11: Yaitu menjadi angkanya menjadi 92% untuk ojek online dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online.
9: Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tangerang menaikkan status kebakaran TPA Jatiwaringin dan Risiaga menjadi tanggap darurat bencana. Selain kobaran api semakin meluas, juga penyebab ratusan warga saat ini terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Terutama ini terjadi pada ibu hamil dan balita. Kita akan simak laporan dari Saada Tudaren berikut ini.
12: Saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya bahwa kemarin tepatnya hari Selasa pukul 7.30 telah terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin.
13: Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran TPA Jatiwaringin dari sebelumnya siaga menjadi tanggap darurat bencana. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengaku peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, serta instansi terkait lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena dampak pastinya ada asap terbawa oleh angin dan dekat sekali dengan pemukiman warga.
12: Terjadi muncul api yang ada di TK Jati Waringin. Dan teman-teman dari Dinas LHK juga sudah merespon. Sekalinya memang kebetulan pada saat api itu muncul, angin itu begitu besar. Angin kencang sehingga merambah atau menjalar ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi timbulan sampah yang lainnya. Sehingga kami dari pemerintah daerah pada saat bersamaan waktu itu segera langsung menambah armada pemadam kebakaran.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan total ada 154 jiwa yang teridentifikasi terkena penyakit ISPA dan mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
7: 154 orang. Mayoritas itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran nafas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Terus kita antisipasi, karena nanti kan antisipasi terkait nanti arah anginnya kemana ini. Jadi semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker harian.
13: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengaku pihaknya menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, ditambah lagi pesawat khusus dari BMKG untuk memodifikasi cuaca.
14: Kami BNPB bersama pemerintah daerah termasuk juga Provinsi Banten dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan asesmen kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada, kita langsung memberikan masukan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
13: BNPB bersama BMKG juga menyiapkan 1 armada pesawat khusus yang digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar dari luasan total 33 hektar. Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat sekitar sebanyak 64 jiwa mengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka lokasi posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI meluncurkan program Pro 2 English Corner untuk menjadi wadah belajar dan membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Pradipta Rahadi berikut ini.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menghadirkan program Pro 2 English Corner sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program tersebut ditayangkan melalui kanal Pro 2, diharapkan menjadi wadah belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan. Melalui program itu, RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.
16: Program ini kita rancang untuk sekarang dan seterusnya, itu di seluruh Indonesia, itu minimal menjadi program weekly program, ya satu minggu sekali. Apabila nanti dalam perkembangan udah banyak komunitasnya, akan menjadi mungkin satu minggu dua kali, bahkan tiga kali, dan bahkan bisa menjadi daily program. Ini menjadi aktivitasnya kawan-kawan anak muda di seluruh Indonesia atau rumahnya anak-anak muda seluruh Indonesia untuk kongko-kongko di RRI dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini, komunitas yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi ya di seluruh Indonesia. Itu yang kita harapkan.
15: Adapun staf khusus Wakil Presiden Ahmad Aditya mengapresiasi langkah RRI menghadirkan English Corner sebagai ruang pembelajaran bahasa Inggris. Menurutnya, program itu menjadi bentuk kontribusi nyata RRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
17: Yang dilakukan oleh RRI, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bagus untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan banyak pelajar ataupun non-pelajar kita. Yang kedua, saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya, upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama, ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
15: Penyiaran English Corner di Pro 2 akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing stasiun RRI di seluruh Indonesia. Khusus untuk RRI Jakarta, program tersebut dijadwalkan hadir setiap hari Kamis sebagai ruang belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari RRI English Corner, kita beralih ke informasi lain, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP memastikan keterbukaan informasi publik dalam penyampaian kinerja dan menjaga norma serta etika para penyelenggara pemilu. Selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Menyangkut bagaimana optimalisasi komunikasi.
2: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Idewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terkait komunikasi publik dalam penyampaian perkembangan kinerja pengawasan etik para penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Dewa Raka Sandi dalam diskusi bertajuk pemberitaan DKPP melalui kemitraan strategis Humas dan Media Massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa perbaikan komunikasi ini sebagai langkah strategis dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meski terus melakukan perbaikan kualitas komunikasi publik ke dalam penyampaian kinerja, namun Dewa Raka Sandi menuturkan bahwa DKPP juga mengharapkan adanya kritikan dalam perbaikan komunikasi publikasinya.
1: Perilaku ya, staf DKPP dalam merespon relasi dengan teman-teman ini juga kami terbuka dengan Pak Gambar tadi ya. Kami tentu dengan keterbatasan yang ada juga berharap bagaimana DKPP tidak hanya misalnya tadi kritiknya ya, terima kasih, tidak hanya memberitakan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan DKPP, berarti masuk ke substansi misalnya seperti tadi, apa sih parameter etik ya sebuah aduan itu, apa kriteria atau kualifikasi aduan yang memenuhi syarat administrasi, yang memenuhi syarat material gitu ya, kemudian apa yang boleh temukan atau disampaikan oleh jajaran dan apa yang tidak, dan kapan waktunya dan sebagainya gitu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DKPP Muhammad Tio Ariansyah menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP juga harus tetap menjaga berbagai ruang-ruang di etika dalam penyelenggaraan pemilu. Tio menuturkan dalam penyampaian komunikasi publik, DKPP tidak dapat secara leluasa membuka berbagai penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu.
3: Itu menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sebenarnya itu dalam rangka DKPP menjaga hal-hal yang dilarang. Seperti contohnya, DKPP ini memiliki kewajiban untuk bersifat pasif, tidak boleh terlalu aktif. Nah, pasifnya seperti apa? Dan misal ketika mendapatkan informasi, baik itu melalui WA, melalui telepon, melalui media yang dibaca, itu DKPP tidak bisa bersifat pasif. Seperti halnya Bawaslu, kalau di WA, di telepon, atau dibaca informasi melalui media, itu Bawaslu bisa melakukan tindakan proaktif. Karena itu menjadi temuan informasi awal. Kalau DKPP nggak bisa, karena sifatnya DKPP menerima pengaduan.
2: Meski demikian, DKPP diungkapkan Muhammad Tio Ariansyah meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi publik penanganan perkara dugaan pelanggaran etik dengan menjaga sejumlah normanya. Ia berharap dengan hal ini akan memberikan keterbukaan informasi yang kredibel dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu. Dari Bogor, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, TNI menyerahkan jenazah pilot pesawat PT AME Air PKRCY berkewarganegaraan Amerika Serikat, yakni Nicholas F. Gosselli, ke pihak keluarga dan maskapai Jumat hari ini. Proses penyerahan tersebut dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut dikatakan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, dikutip dari Antara hari ini. Luki menjelaskan, pada saat yang sama TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Gosselli.

0: Kita ke informasi dari kabar olahraga. Insan Pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur yang ada di Samarinda pagi tadi. Dan ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis. Kegiatan tersebut juga kemudian memberi dampak positif bagi para pelaku usaha kuliner dan menyediakan fasilitas nonton bareng. Pemilik kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang terlibat.
1: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Sama yang nonton di pagi hari, nah, itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng. Seru, seru. Dimana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
0: Sementara itu bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan dan kebersamaan diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif.

0: Selepas ini kami akan mengadakan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Selamat siang, salam jumpa pendengar. Kembali Anda menyimak program Berita Indonesia Live persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Dika Latif dari LPPL Radio Suara Kampar sebagai host edisi Jumat 3 Juli 2026. Selama 30 menit ke depan kami akan mengisi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, dan variatif dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, di sesi yang pertama untuk Berita Indonesia Live hari ini akan hadir 3 reporter handal dari 3 LPPL yang akan segera bergabung dengan kita. Salah satunya nanti ada rekan kami Julia Prabowo, Emma Anggorowati, dan Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi dari seluruh penjuru tanah air. Kita langsung saja ke rekan Julia Prabowo yang akan berbagi informasi tentang Bupati Malang dampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia meninjau rumah FLPP. Silakan laporan Anda, Julia.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang

0: ditargetkan mulai berjalan bulan ini. Pengelolaannya kini dialihkan kepada kelompok swadaya masyarakat atau KSM setelah sebelumnya direncanakan dikelola melalui BUMD. Terkait rencana pengembangan Stadion Candra di Muka menjadi sport center yang berdampak pada lokasi TPST saat ini, pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan lokasi pengganti di kawasan Kawedusan. Pembangunan fasilitas TPST baru akan diusulkan melalui APBD perubahan agar layanan pengelolaan sampah tetap berjalan optimal. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Emma dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat kembali beraktivitas. Kita ke Radio Suara MAPI FM, Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Sudah hadirkan kami Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi tentang Wakil Bupati MAPI resmi membuka seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten MAPI. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten MAPI, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten MAPI. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten MAPI terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai

0: Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merumuskan undang-undang yang bisa mempidanakan para pelaku LGBT sebagai efek jerah agar penyimpangan ini tidak meluas di tengah masyarakat. Nah, apakah desakan ini situasional, spontan, atau sudah ada pembahasan oleh MUI hingga ke daerah terkait dengan desakan ini? Lalu seperti apa pula tanggapan MUI Kabupaten Kampar terkait desakan untuk pemerintah merumuskan undang-undang memenjarakan atau memberikan efek jera kepada LGBT? Nah, di kesempatan kali ini di studio LPPL Radio Suara Kampar telah hadir bersama kita Sekretaris Umum MUI Kabupaten Kampar, Ustadz Dr. Mendra Siswanto MSc. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz dan pendengar PPL setanah air, ini media sosial ramai karena Majelis Ulama Indonesia memberikan statement yang tegas nih Ustadz,
1: yeah,
0: bahwa pelaku penyimpangan atau LGBT ini, bahkan orang, bukan hanya pelaku tapi orang yang mengkampanyekan, yeah, ini untuk bisa dituntut hukuman penjara berdasarkan undang-undang. Nah Ustadz, apakah desakan ini muncul setelah banyaknya pembahasan atau sudah dibahas dari MUI pusat hingga ke daerah, atau ini hanya bentuk dari keprihatinan karena semakin maraknya perilaku menyimpang ini di tengah masyarakat? Lalu seperti apa pula Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar menilai desakan ini Ustadz?
1: Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sikap Majelis Ulama Indonesia selaras ya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 yang menyatakan bahwa orientasi seksual sesama jenis adalah penyimpangan yang wajib disembuhkan. Maka MUI berpandangan bahwa dorongan untuk memberikan sanksi dan rehabilitasi terhadap penyimpangan seksual ini bukan didasari oleh kebencian terhadap individu, melainkan upaya untuk mencegah normalisasi perilaku dan menjaga karakter bangsa kita. Karena itu MUI pusat terus mensosialisasikan sikap keagamaan ini dan draft rancangan undang-undang LGBT kepada jajaran MUI tingkat provinsi dan juga terhadap jajaran MUI kabupaten kota di Indonesia, guna menyamakan pandangan dalam membendung penyimpangan seksual di masyarakat. Sosialisasi ini setidaknya dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah mengadakan pertemuan lintas ormas Islam yang sering dihadiri oleh Komisi Dakwah dan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok pelaku LGBT dan pengkampanye ini perlu dilakukan normalisasi, yaitu dengan memberikan sanksi tegas dan rehabilitasi. Artinya yang diusulkan oleh MUI pusat ini adalah sesuatu yang berkeadilan. Ya, selain mengusulkan pemberian sanksi, ia juga meminta pemerintah untuk melakukan rehabilitasi agar mereka kembali kepada karakter
0: fitrahnya, ya,
1: fitrahnya sendiri. Ini yang pertama, melalui konsolidasi halaqah dan bimbingan. Dan yang kedua itu sosialisasi penguatan fatwa, yang sebagaimana disampaikan tadi bahwa Majelis Ulama Indonesia melakukan sosialisasi terhadap Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 yang menegaskan bahwa homoseksual itu hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. Maka selain ini merupakan sikap dari MUI melihat kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ini pun terus disosialisasikan oleh Majelis Ulama Indonesia.
0: Baik, berarti dari pemaparan Ustaz tadi bahwa desakan untuk segera merumuskan undang-undang ini, ya ini ternyata pembahasannya jauh, bahkan dari 2014 sudah keluar fatwanya, sudah, seperti itu ya Ustaz. Baik, nah kemudian setelah desakan ini muncul, kemudian muncul lagi nih di tengah-tengah masyarakat, setidaknya kalau kita baca di media sosial atau di media massa ada sekitar 37 lembaga atau kelompok masyarakat sipil yang kemudian menentang hal ini. Ini seperti apa pula tanggapan dari MUI?
1: Ya, dari MUI Kutan Kampar tentu menghormati penolakan yang disampaikan oleh jaringan masyarakat civil society sebanyak 37 komunitas, dan MUI tetap istiqomah ya memperjuangkan sanksi pidana dan rehabilitasi ini. Mudah-mudahan dengan diberikannya sanksi dan sekaligus rehabilitasi terhadap penyimpangan ini atau yang mengkampanyekan ini akan membentuk ketahanan keluarga di masyarakat Indonesia, sehingga setiap masyarakat kembali kepada fitrahnya.
0: Baik, Ustaz. Nah, kemudian kita melihat lagi Ustaz, di tengah-tengah masyarakat kita persoalan yang mengerus masyarakat itu bukan hanya satu ya LGBT Ustaz. Yeah. Kemudian yang kedua yang semakin hari semakin banyak juga, bahkan sekarang udah kita lihat di media juga ibu-ibu udah boleh turun juga untuk persoalan narkoba.
1: Narkotika.
0: Untuk narkotika ini lalu seperti apa pula peran MUI mengambil peran terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini Ustaz?
1: Ya, terima kasih. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dalam menghadapi isu dan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, maraknya penyalahgunaan narkoba atau narkotika di generasi kita khususnya di Kabupaten Kampar. Maka MUI fokus ya selama ini pada empat hal. Yang pertama fokus pada pembinaan keagamaan, kemudian edukasi terhadap masyarakat, kemudian memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. MUI selalu memberikan pandangan keagamaan melalui fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat ya tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Bahwa penyalahgunaan narkotika ini akan mengakibatkan kerusakan ya terhadap generasi-generasi kita, baik secara individu maupun keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita juga melakukan dakwah dan edukasi, menyampaikan kepada para asatiz agar selalu dalam mimbar-mimbar Jumat dan materi-materi dakwah di masjid-masjid dan musola untuk selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba ini terhadap generasi bangsa kita.
0: Baik Ustaz, ini barangkali komentar kami juga minta komentar atau himbauan Ustaz untuk masyarakat Kabupaten Kampar khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya terkait dengan LGBT dan juga penyalahgunaan narkoba Ustaz, silakan.
1: Ya, terima kasih. Penyimpangan seksual atau LGBT ini merupakan penyimpangan terhadap ajaran agama yang lurus, kemudian penyalahgunaan narkotika juga merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama yang lurus. Karena itu kami dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Kampar menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Kampar, untuk senantiasa waspada dan berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan LGBT dan penyalahgunaan narkoba ini. Karena kalau kita sudah terjerumus dalam kedua hal ini, maka akan mengakibatkan kerusakan, kehancuran, dan ketidakselamatan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Kampar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh organisasi kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam mengembalikan kehidupan masyarakat kepada kehidupan normal dan terhadap pemberantasan korupsi ini. Dan baru-baru ini dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional dan juga Harganas, Hari Keluarga Nasional, Majelis Ulama Indonesia bersama Badan BNK, Badan Narkotika, Kabupaten Kampar, telah menandatangani MOU, Nota Kesepahaman, memiliki pandangan yang sama bagaimana kita di Kabupaten Kampar ini sama-sama membuat program kegiatan untuk meminimalisir atau mengurangi dan bahkan menghilangkan penggunaan penyalahgunaan narkoba ini.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ya, program-program tersebut berjalan dengan baik. Terima kasih waktunya sudah hadir juga di EPPL Radio Suara Kampar. Pendengar EPPL setanah air, demikian tadi segmen Persada Adi Talk bersama Sekretaris Umum MUI Kabupaten Kampar, Ustaz Dr. Mendra Siswanto MSY. Kembali ke rekan Dika. Persada Adi Talk.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, suara Ngawi Jawa dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora.

0: Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemang FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Matara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Duhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk mendengarkan baik.
1: Sama kami di Berita Indonesia Live hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 dan Anda masih bersama saya Dika Latif. Pendengar LPM seluruh Indonesia, baru saja sudah kita dengarkan Persada ID Talks bersama rekan kami Ari Amrizal yang sudah mendatangkan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Kita masuk ke sesi yang kedua, saya sudah punya laporan dari rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur yang akan berbagi informasi tentang momentum peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 menjadi catatan sejarah bagi pemerintah Kabupaten Ngawi. Silakan laporan Anda, rekan Reza Desti.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, momentum peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 menjadi catatan bersejarah bagi pemerintah Kabupaten Ngawi. Dengan diboyongnya pusaka keris Kanjeng Kiai Brikesi, prosesi sakral yang berlangsung di Pendopo Widyagraha pada Rabu 1 Juli kemarin menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melestarikan, sekaligus mewariskan khazanah budaya adiluhung sebagai bagian dari identitas dan perjalanan Kabupaten Ngawi. Keris Kanjeng Kiai Brikesi dihadirkan sebagai piandel agung sekaligus melengkapi 4 pusaka daerah yang telah dimiliki sebelumnya, yakni 2 pusaka tombak dan 2 pusaka songsong. Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi, mengatakan pemboyongan pusaka tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan warisan budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Melalui pemboyongan pusaka Kanjeng Kiai Prikesit, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat apabila berakar pada identitas budaya, semangat inovasi serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.

0: kepada seluruh Indonesia, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sudah hadir rekan KB Susan Andika dari Gagah Rimang FM yang akan berbagi informasi tentang selangkah lagi miliki kampus UNY. Blora sudah siap groundbreaking. Silakan laporan Anda, rekan Susan Andika.
1: Pendengar, pembangunan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Yogyakarta di Kabupaten Blora memasuki tahap percepatan. Setelah proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Blora kepada UNY tuntas melalui berita acara serah terima, berbagai langkah teknis mulai disiapkan agar pembangunan kampus segera terrealisasi. Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, dalam kegiatan fokus group discussion tindak lanjut PAST Hibah Tanah PSDKU UNY yang digelar di Hotel UNY. Forum tersebut dihadiri Rektor UNY Profesor Dr. Sumaryanto, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kemdikti Saintek Agus Sunaryo Sulaiman, Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, berserta jajaran OPD, jajaran Pemkab Blora, serta tim teknis pembangunan. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini yang mewakili Bupati Blora Arif Rohman menyampaikan bahwa hibah tanah untuk PSDKU UNY bukan sekadar proses administrasi penyerahan aset, melainkan bentuk investasi strategis untuk masa depan daerah. Dikatakannya, hal itu merupakan investasi terbaik untuk masa depan daerah adalah investasi di bidang sumber daya manusia. Pengesahan BAST hibah tanah ini bukan hanya proses administrasi penyerahan aset semata, tetapi menjadi fondasi bersejarah untuk mendekatkan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi putra-putri daerah Blora dan sekitarnya. Menurut Budirini, sapaan akrab Wakil Bupati Blora Sri Setiorini, Pemkab Blora berkomitmen mengawal seluruh tahapan setelah proses hibah selesai agar pembangunan tidak berhenti pada dokumen administrasi. Ia menandaskan tidak ingin penyerahan lahan itu berhenti di atas kertas. Pertemuan hari itu menjadi momentum penting untuk melangkah ke tahap taktis selanjutnya. Pemkab Blora ini telah melibatkan sejumlah perangkat daerah untuk memastikan proses pembangunan berjalan tanpa hambatan, mulai dari Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, hingga bagian hukum. Dalam FGD tersebut, tiga aspek utama menjadi pembahasan, yakni percepatan perizinan, persiapan pembangunan fisik, serta penyelesaian legalitas aset. Pada bidang perizinan, Pemkab Blora bersama UNY akan mempercepat penyusunan dokumen UKL-UPL dan analisis dampak lalu lintas. Sementara untuk pembangunan fisik, dilakukan penyelarasan jadwal konstruksi antara UNY, konsultan perencana, dan penyedia jasa urut. Selain itu, proses administrasi balik nama aset juga akan terus dikawal agar status lahan memiliki kepastian hukum bagi UNY dalam mengembangkan sarana dan prasarana kampus.
2: Demikian Sanadika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Gimana dengan rutinitas Anda pada hari ini? Lancar ya? Ya, dengan apa modal sehat yang kita punya, tentunya ini pun ya menjadi pelancar juga lah, di mana kita bisa kerjakan semua tanggung jawab kita untuk hari ini ya. Baik, senang banget untuk sore hari ini Sadani di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya. Dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Silakan ya, dengan waktu sampai jam 4 sore nanti saya Dani tunggu kebersamaan Anda lewat line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait tentunya ya. Ya, ngomong-ngomong cuaca di Kota Magelang tuh hari ini ya, cuaca cerah ya, mulai dari pagi tadi sampai hari ini dengan suhu sekitar 26 derajat Celsius pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawal informasi Bangun Magelang pada hari ini ya, dimana siap-siap jalan padat ya, daftar agenda wisata besar di Kota Magelang sepanjang Juli ya. Ya, sahabat pendengar, dikutip dari Magelang Express.id, berbagai agenda pariwisata berskala besar akan memadati Kota Magelang sepanjang Juli 2026. Rangkaian acara lintas sektor ini diprediksi akan mendatangkan lonjakan kunjungan wisata sekaligus memicu kedatangan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Magelang. Agenda terdekat yang menanti perhatian ini adalah ajang kumpul komunitas otomotif ya. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Kota Magelang, Imam mengungkapkan di mana deretan kegiatan ini menjadi daya tarik yang berdampak positif pada perekonomian daerah, khususnya sektor penginapan. Imam menjelaskan keterlibatan Dispora Par dalam sebagian besar acara tersebut sebatas sebagai wadah promosi, bukan penyelenggara utama. Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Kota Magelang, Laila Wulandari, menambahkan masing-masing kegiatan telah dikelola oleh instansi atau komunitas pemegang petunjuk teknis secara mandiri. Laila merinci, Johannes van der Stoor Festival yang berlangsung pada 1-26 ya. Sementara agenda Magelang Festif ya, 27 Juni sampai 7 Juli dan Magelang Fair 8 sampai 12 Juli diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro atau DPPKUM Kota Magelang.
Adapun agenda Festival Gurung Tidar dan Haul Sasi Bakir diampu oleh bagian kesejahteraan rakyat Aukasra, Pemerintah Kota Magelang, dan masih menunggu penetapan jadwal resmi. Lebih lanjut, Laila mengungkapkan bahwa acara yang murni diinisiasi oleh Dispora Par baru akan digelar pada bulan September mendatang, yakni Magelang Flower Festival 13-19 September, yang ditutup dengan Magelang Ethno Carnival 20 September. Yuk, sahabat pendengar, hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, silakan Anda bergabung dan sampaikan ya bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan. Silakan ya, Anda bisa ngebel di 366899 atau di 0882-135-135. Sampai jam 4 bersedani di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Magelang mencatat jumlah pemilih berkelanjutan pada triwulan kedua tahun 2026 menyusut sebanyak 187 orang. Sehingga total daftar pemilih menjadi 99.765 orang. Penurunan jumlah daftar pemilih tersebut ditetapkan melalui rapat pleno terbuka yang digelar di kantor KPU Kota Magelang kemarin. Ketua KPU Kota Magelang, Misbahul Munir, dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, penyusutan tersebut murni dipengaruhi oleh dinamika data kependudukan selama 3 bulan terakhir. Menurutnya, angka pemilih yang dikategorikan tidak memenuhi syarat baik akibat meninggal dunia maupun berpindah domisili ke luar daerah tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pemilih baru yang masuk. Ia mengungkapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya juga memastikan akan terus memperbarui data kependudukan tersebut secara berkala pada triwulan berikutnya. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Sampai jam 4 saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda ya. Hari ini mungkin Anda punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi yang bermanfaat, silakan. Dan ditunggu kebersamaannya di 366899 atau di 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, dikutip dari akun Instagram Monggo Lapor pada hari ini ya. Yang mana dari hasil monitoring pemerintah Kota Magelang menunjukkan bahwa pada triwulan tahun 2026 terdapat 397 pengaduan masyarakat, 345 aduan melalui Monggo Lapor, 38 melalui SP4N, 14 melalui lapor gubernur. Ya, sebagian keluhan pelayanan publik yang masuk melalui Monggo Lapor ya, di seluruh OPD tentunya akan disesuaikan dengan kewenangan OPD terkait ya. Dan setiap laporan didistribusikan ke OPD terkait dan ditargetkan ditindaklanjuti maksimal 5 hari kerja. Pada triwulan 2026 rata-rata waktu tindak lanjut sekitar 2 hari. Aduan dan aspirasi masyarakat melalui Monggo Lapor selama bulan ini Juli ya. Yang mana sudah ditindaklanjuti dan ada beberapa yang masih dalam tindak lanjut ya. Baik, terima kasih tentunya buat Anda yang sudah peduli dengan Kota Magelang. Dan rasa peduli itu memang seharusnya kita punya lah. Kita sebagai warga Kota Magelang harus punya rason duweni, harus punya rasa peduli, dan juga harus punya rason duweni Kota Magelang. Karena baik tidaknya, semakin nyaman tidaknya ya, semakin sejahtera tidaknya, itu pun tentunya kita sebagai masyarakat terlibat ya. Dengan kata lain, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Baik, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang tentunya bisa Anda ikuti di Bangun Magelang Kita ya. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif tentunya sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait ya. Jam 15 selebihnya 30 menit. Jadi masih ada waktu 30 menit lagi. Silakan, masih Dani tunggu. Buat Anda khususnya warga Kota Magelang hari ini punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, dan ditunggu di Bangun Magelang Kita sampai jam 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 7 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 55 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tidak tersedia. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 36 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 47 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 12 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 15 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 68 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 8 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 30 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 1 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting ya dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Melalui program Bangun Magelang Kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, sahabat pendengar, dikutip dari magelangexpress.id. Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Magelang dipastikan cair pada 6-7 Juli 2026. Jadwal pencarian yang pencairan yang bergeser dari ekspektasi awal pada bulan Juni itu sempat memicu keluhan dari sejumlah pegawai sebab dana tersebut sangat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Magelang, Nanang Kristiono menepis anggapan adanya penundaan. Dia menjelaskan, realisasi pada awal Juli sudah sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 9 tahun 2026. Regulasi itu menyebutkan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat bulan Juni dan dapat direalisasikan pada bulan berikutnya jika belum memungkinkan. Nana memastikan persoalan ini murni akibat kelengkapan administrasi dan perencanaan khas instansi. Hal itu sama sekali tidak berkaitan dengan ketidakmampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang, Adi Chandra Pamungkas, turut meminta para abdi negara untuk memaklumi skema jadwal pencarian tersebut. Meskipun bergeser ke bulan Juli, stabilitas ekonomi para ASN dinilai tidak akan terguncang. Kebutuhan pokok mereka saat ini dinilai sudah tertopang dengan baik oleh gaji rutin, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, maupun tunjangan lainnya. ASN itu sudah dianggap cukup secara penghasilan karena ada tambahan tunjangan. Para aparatur diharapkan bisa melihat secara utuh kondisi pengelolaan teknis keuangan daerah. Terlebih lagi proses penganggaran juga harus menyesuaikan jadwal penyaluran dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Sebelumnya sejumlah ASN di Kota Magelang merasa keberatan atas perubahan jadwal penerimaan yang terkesan mendadak. Pergeseran itu dirasa cukup memberatkan, khususnya bagi pegawai golongan rendah yang membutuhkan dana segar di masa penerimaan siswa baru atau SPMB. Salah seorang ASN yang enggan disebut namanya mengkritik minimnya komunikasi dari pihak terkait. Menurut dia, BPKAD memastikan lebih proaktif memandu instansi di tingkat bawah sejak awal proses penyusunan anggaran. Namun surat edaran yang beredar saat itu justru memberikan kesan bahwa keterlambatan terjadi akibat kesalahan pengelolaan kas di tingkat OPD. Padahal komunikasi dan koordinasi antar lembaga merupakan kunci utama dalam perencanaan realisasi hak keuangan pegawai agar dapat diantisipasi lebih awal. Yuk, sahabat pendengar, masih ada 10 menit lagi. Hari ini ada aspirasi maupun aduan, silakan. Di sini Anda bisa berikan, bisa kirimkan
ya, bisa adukan. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini tentunya. Dan sampaikan juga aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami ya. Bisa ngebel, bisa WhatsApp. Dan ditunggu sampai jam 4 sore di Bangun Magelang Kita.

Baik, sahabat pendengar, sadarin dibangun Magelang kita. Di hari Jumat, hari yang ketiga di bulan Juli 2026 ya. Ya, tak terasa ternyata sudah di penghujung acara ya. Ya pasti, kita selalu tunggu kebersamaan Anda. Di saat Anda punya aduan, punya aspirasi, atau punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda bisa bergabung di acara Bangun Magelang kita yang tentunya ya akan selalu hadir di hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan tentunya Anda pastikan bahwa Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan ya aspirasi, aduan, atau informasi-informasi yang lain ya yang bermanfaat tentunya. Saya dan teman-teman, terima kasih bersamanya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat sore sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar? Semoga kabar baik ya sahabat pendengar. Segala hal-hal yang buruk mungkin atau rasanya ingin dilepaskan gitu ya. Buruan dilepasin, karena kalau enggak itu bisa bikin pikiran jadi tambah kalut, mood juga jadi gak enak kan. Untuk aktivitas apapun itu rasanya jadi kurang bisa maksimal. So, waktunya untuk chillin, untuk ngademin pikiran dan juga hati lewat Sugeng Sonten sampai nanti jam 7 bareng sama Vita. Yuk gabung sekarang juga, kirim-kirim WhatsApp di 0882-135-135 atau telepon aja di 366-899. Vita punya banyak lagu Indonesia mancanegara yang up to date, yang benar-benar fresh from the oven. So, gak usah pakai lama untuk pilih-pilih, buruan sekarang juga. Karena Vita juga udah gak sabar banget pengen membuka perhelatan di sore hari ini dengan lagu dari Naikila, Main-Main Gue. Ini bacanya Main-Main Gue gitu ya, harus pakai eh. Oke deh, di 103,5 Magelang FM, don't go anywhere, stay tune.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: listener, siapa yang belum pernah ngerasain patah cinta? Patah hati semuanya ya. Kayaknya setiap orang yang jatuh cinta harus bersiap diri ya untuk resiko patah hati. Selalu ada manis dan juga pahitnya. Bukan untuk mempertahankan, tapi justru harus berhenti setelah perjuangan sekian lama. Siang dan malam, pagi dan sore. Tapi biasanya nih, kalau udah putus cinta, ada yang memilih untuk langsung berolahraga mati-matian. Ada juga yang makan jadi tambah banyak karena moodnya jadi gak oke. Terus gak bisa lagi ngontrol nafsu makan, pengennya ya udah gitu ya, ngelampiasin dengan cara makan. Tapi gak sedikit juga yang pengennya tidur seharian, bahkan berhari-hari cuman ada di kamar aja. Kenapa begini gitu ya? Dari sisi psikis dan psikologi, ternyata ini sangat normal nih sahabat. Karena kondisi ini terjadi akibat otak dan tubuh itu lagi mengalami masa penurunan hormon dopamin atau hormon yang bikin happy secara drastis. Jadi tubuh kehabisan tenaga karena stres dan sedang memproses kembali. Biar tubuh jadi lebih happy, lebih tenang, memproses rasa kehilangan yang setara dengan berduka. Jadi ternyata bukan hanya mental saja yang lelah, tapi juga fisik ya. Karena terlalu banyak nangis, mikirin kenangan, mikirin penyebab kandasnya hubungan, itu sangat-sangat menguras tenaga. Makanya tubuh jadi merespon untuk bisa membatasi energi untuk beristirahat. Yap, tapi hati-hati dengan hilangnya rutinitas. Kalau sampai berbulan-bulan itu udah gak normal ya. Mending buru-buru deh, mending buru-buru ambil celana olahraga atau buru-buru dandan yang cantik gitu ya, mempercantik diri. Biasanya kalau udah hilang masa berdukanya, jadi lebih shine bright, lebih berbahagia lagi dengan versi yang lebih baru untuk mencintai diri lebih-lebih lagi. Ya, siapa yang setuju untuk kemudian fokus ke diri sendiri? Karena selama ini sudah terlalu fokus sama si dia yang mungkin saja tidak sejalan kini. Oke, senang-senang dulu bareng sama Vita. Chillin dulu untuk bisa dapetin lagu-lagu keren di 0882-135-135. Vita punya banyak lagu-lagu keren yang bisa diputar jadi teman aktivitasmu di sore hari ini. Salah satunya adalah Nuna, Shoot. Lagu ini lagi nge-hype banget. Lucu liriknya. Pokoknya kita kupingin aja dulu yuk.
1: Konnichiwa, we are
2: Nuna.
3: Nuna Christie desu.
1: Nona Shaz desu.
4: Nona Baila desu.
5: Nona Esther desu.
3: And this is our first debut single, Shoot.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
0: Untuk semua usia.
3: Akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

perguruan Taman Siswa didirikan. Pendirinya adalah seorang tokoh pendidikan nasional bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara.

1959 di Yogyakarta. Insan Edukasi awal pertama didirikannya, Sekolah Taman Siswa diberi nama National Underage Institute Taman Siswa. Taman Siswa didirikan bukanlah semata-mata untuk pendidikan saja, melainkan mewujudkan manusia yang merdeka, lahir dan batin. Taman Siswa didirikan karena ketidakpuasan Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan yang diajarkan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Tekad beliau berjuang agar pemuda-pemudi Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, luhur budi pekertinya, serta cerdas dan berketerampilan. Dalam pelaksanaannya, Taman Siswa mengikuti garis besar kebudayaan nasional dan mendidik para pemudanya untuk memiliki jiwa kebangsaan. Sistem yang diterapkan adalah sistem among, yaitu bersifat kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Semboyan dalam sistem pendidikan yang didirikan Ki Hajar Dewantara adalah Engarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutburi Handayani. Ya, artinya, di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang mendukung. Perguruan Nasional Taman Siswa adalah lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Taman Siswa merupakan sekolah pertama di Yogyakarta yang memadukan pendidikan gaya Eropa yang modern dengan seni-seni Jawa tradisional. Selain itu, Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang menggunakan nasionalisme dan kebudayaan sebagai pilar perjuangannya. Selain aktif membangun Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara tetap aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Pada tahun 1924, sekolahnya menerima murid sampai tingkat mulo dan sekolah guru. Ki Hajar termasuk figur empat serangkai, selain Soekarno, Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Keempat orang inilah yang mendirikan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada masa-masa awal pemerintahan pendudukan Jepang. Pada waktu inilah, Putra digunakan sebagai medium untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Selepas bubarnya Putra, Ki Hajar pun kembali ke Yogyakarta pada 1944 dan memusatkan perhatian pada sekolah-sekolah Taman Siswa guna melewati masa-masa sulit.

0: Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Presiden, hari lahir beliau akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Gak usah buru-buru, gak usah ngerasa paling tertinggal, karena setiap orang punya waktunya masing-masing gitu ya. Ada yang sudah settle di usia 30 or maybe 25 gitu ya. Tapi memang begitu adanya, setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi tetap semangat untuk bisa mengejar impianmu, untuk bisa mengejar segala yang sedang diprioritaskan. Semangat. Sampai jam 7 ya, Vita bakal menemani di Sugeng Sonten. Jadi gak usah pakai lama untuk bisa gabung. Lewat 0882-135-135. Halo. Selamat bergabung nih buat Bu Tuti yang ada di Secang ya. Lagi apa nih? Lagi nyantai aja ya. Yang penting sambil dengerin Radio Magelang FM. Wih, cakep. Salam-salamnya aja buat Mbak Murni, ada Bu Endang Wahyu, juga Bu Nani, Bu Sadewo, kemudian Mama Vega, Bu Eti, Bu Riono, Pak Iwan juga, Pak Herman ya, Pak Prianto, ada Pak Tarmono juga, Lembayu, pokoknya buat semuanya aja. Lagunya Selalu Untukmu, Stephen Pasaribu. Oke, 366899 yang mau gabung juga boleh banget. Halo, apa kabar? Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten, Mbak Vita.
0: Iya, gimana kabar Om Dipo?
1: Baik.
0: Iya, alhamdulillah ya. Mau request lagu apa?
1: Kemarin aku ke situ loh.
0: Kapan tuh?
1: Kemarin.
0: Kemarin itu berarti hari Kamis ya?
1: Iya.
0: Kamis.
1: Mbak Vita pergi kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Bawa temen itu, Haji Toha itu. Ya, ikut-ikutan seneng. Aku ajak ke situ.
0: Ketemu sama Mbak
1: Vita. Ini lagunya apa ini, Mbak?
0: Ini lagunya Indonesia Mancanegara. Yang terbaru.
1: Yang baru?
0: Iya.
1: Yang terbaru. Penyanyi yang cantik yang mancanegara siapa ya, Mbak ya?
0: Biasanya kalau Om Yono sukanya anu ya, Jennifer Lopez ya. Eh, itu Pak Pri. Kalau Om Yono apa ya?
1: Shania Twain.
0: Shania Twain? Maksudnya ya, di Barat Golden dong.
1: Itu masuk Barat Golden ya?
0: Sudah lebih senior lagunya.
1: Siapa itu? Yang lainnya Jennifer Lopez apa tuh?
0: Jennifer Lopez, ada Britney.
1: Terus?
0: Ada
1: nama
0: Adele.
1: Latin itu siapa tuh?
0: Nama Latin.
1: Iya, namanya kayak Latin. Siapa tuh? Lupa. Terus Wiramu enggak ya, dia. Ya udah,
0: ikut saya aja ya.
1: Aja. Ya,
0: oh gitu.
1: Dipilih aku yang cantik.
0: Oh baiklah.
1: Ya, salamnya buat Bunda sekalian. Bunda Sadowo, Bu Mariono,

0: siapa, Tante Murni. Dan ini juga ini untuk teman saya itu yang Haji Toha itu. Haji Toha bin Kiai Haji Ansor.
1: Iya.
0: Tetangga tapi baru baru pulang, sudah pensiun pulang, bikin rumah kontrakan.
1: Iya.
0: Tapi tinggalnya di Jogja.
1: Oke.
0: Jadi untuk semuanya aja Mbak Vita.
1: Ditunggu lagunya ya.
0: Ditunggu lagunya. Oke. Maklum dan oke.
1: Celing ya dari sana.
0: Pokoknya kalau ke Maklum di mampir. Kalau lewati.
1: Oke.
0: Kalau kemarin kan sekalian nyari peralatan elektronik itu penguat sinyal. Gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Kalian mampir.
1: Oh, terima kasih sudah mampir.
0: Ya, makasih. Ya, kemarin ketemu Mbak Ayu juga.
1: Alhamdulillah ya. Sampai ketemu lagi ya, Om Yono ya, di lain kesempatan.
0: Ya, kapan-kapan kalau pas kemarin.
1: Ya, okay. Makasih Mbak Vita. Ditunggu lagunya. Terima kasih buat Eyang Dipo Yono ya, atau Om Yono. Biar mudahan. Sampai usai nanti di pukul 7. Vita enggak kemana-mana kok, di sini aja. Nemenin sahabat pendengar dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Ada Han India, Steven Pasaribu, Selalu Untuk Selamanya. Dilanjut dengan lagu-lagu spesial buat sahabat pendengar.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama teman, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Mutiara karya Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anakmu budi pekerti. Mereka diciptakan Tuhan untuk zamannya sendiri dan bukan untuk zamanmu.
1: Insan edukasi, terutama para orang tua, kita diingatkan untuk mendidik anak dengan budi pekerti dan tidak mendidik mereka menurut apa yang kita alami dulu, melainkan menurut hidup mereka kini, namun tetap bertumpu pada budi pekerti.
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ora ono hasilé.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
7: Enggak, bensin mahal tahu.
6: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
7: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
6: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
7: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
10: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
11: Untuk semua usia.
12: Sugeng Santen.

0: Oke, sobat pendengar di 103,5 Magelang FM ya. Vita masih menemani sampai nanti jam 7 petang. Jadi sahabat pendengar bisa untuk gabung di 0882-135-135. Oh ya, sahabat pendengar, untuk Anda umat muslim dimanapun berada, Maghrib akan tiba. Azan dikumandangkan di pukul 17.34. Mau gabung lewat telepon bisa banget, 366-899. Halo.
1: Halo cantik.
0: Apa kabar cantik? Gimana kabarnya cantik?
1: Ah, Mbak Vita.
0: Kok diem aja sih cantik?
1: Sudah mulai sempurna. Setengah dua minggu loh Mbak, aku sakit.
0: Ya Allah, lagi pada flu ya ini ya.
1: Enggak flu aku. Gula darahnya tuh 550 Mbak.
0: Oh ya Allah.
1: Sampai pingsan.
0: Bu Nani, daharnya ya?
1: Ya.
0: Daharnya.

0: Wah, Vita aja udah gak berani tuh loh. Bikin deg-degan kalau Vita mah. Wah, Bu Nani, ini namanya nekat.com ya.
1: Kok enak kok. Seru rasanya dulu ya.
0: Jangan dong Bu Nani.
1: Iya. Gulanya 550. Mau dimasukkan di rumah sakit, aku gak mau.
0: Ayo sehat-sehat lah, semangat sehat ya Bu Nani.
1: Alhamdulillah sehat nih. Udah mulai, ya sudah kerja kemana-mana, udah main kemana-mana.
0: Iya, jangan lagi ya. Emangnya enak ya sampai pingsan?
1: Lemes mbak, rasanya itu bapak lemes.
0: Iya dong.
1: Tambah radang tenggorokan, waduh. Mm-hmm. Jadi
0: bertubi-tubi.
1: Soket itu macam-macam.
0: Iya.
1: Waduh. 2 minggu tanggal mulai tanggal 19.
0: Jangan
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kadang-kadang aku juga naik. Kayak orang di loro wae.
0: Iya.
1: Satunya cantik ya. Cantik.
0: Oke okay, deh cantik. Yofi ya.
1: Sama aku gak ketemu sama Mbak Vita ya.
0: Lama.
1: Ya itulah. Baru pingsan.
0: Ya
1: Allah. Namanya lelakon urip.
0: Enggak tuh nekat namanya.
1: Hidup tuh mbak namanya.
0: Oke. Okay.

0: Saudara-saudara Fiji, wah macam-macam loh mbak. Aku sama Fiji masukin rumah sakit nggak mau.
1: Iya iya.
0: Di rumah aja. Istirahat di rumah. Aku kan ini perisadara di rumah mbak.

0: Ya udah, jangan dah. Jangan diulangin lagi.
1: Ayo. Aku pula makan nih namanya. Udah nekat banget.
0: Iya benar.
1: Ya buat semuanya aja. Dari pagi aku udah naik kok. Sama iya. Mbak Mita.
0: Oke.
1: Ketemu.

0: Okay.
1: Ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani sudah bergabung bareng sama Vita ya. Jangan lagi ya. Sampai pingsan-pingsan. Itu sebenarnya pengen mau istirahat kali ya. Oke deh, kalau begitu langsung aja Vita hadirkan cantik. Ini adalah kolaborasi dari Tiara Andini bersama Arsi Widianto. Sampai jam 7, stay tune.

0: Mutiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
7: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
6: Memangnya selengkap apa?
7: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
6: Wah, pas banget nih.
7: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
8: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
9: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
10: Magelang Fair 2026.
11: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
12: Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune, nek anak nangis yo dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lo ya.
1: Yo ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
6: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
9: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
8: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
9: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
10: Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang.

0: @gedeisekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
6: Gimana ya? Bantu aku dong.
7: Kenapa sih? Ada apa?
6: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
8: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
9: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
6: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
9: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
6: Nah, kenapa harus ada PPID?
9: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
10: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
9: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

di Jumat malam Sabtu ini ya. Vita menemani di Sugeng Sonten sampai nanti jam 7, 1 jam lagi kurang lebih ya. By the way, benar gak sih putus cinta tuh bikin jadi malas olahraga? Apalagi buat para pegiat olahraga gitu ya. Yap, putus cinta memang satu hal yang tidak menyenangkan begitu ya. Tapi pada akhirnya disyukuri juga ketika pada akhirnya mengetahui bahwa memang mantan kamu tuh bener-bener red flag gitu ya. Seseorang laki-laki atau perempuan yang memang harusnya memang dihindarin. Jadi kadang-kadang ketika sudah berpatah-patah hati, bersedih-sedih gitu, kemudian ngerti ternyata emang Tuhan kasih waktu untuk bisa menjaga diri sendiri lebih baik lagi. Nah, ngomongin tentang orang yang tadinya rajin olahraga, itu bisa berubah 180 derajat ketika sedang putus cinta. Tapi benar gak sih sahabat? Dilansir dari Medical News Today, benar memang ya bahwa perubahan dalam hubungan akan berpengaruh pada perubahan aktivitas fisik. Tapi menariknya, menurut Caspian Salin, seorang peneliti dari Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan University of Finlandia, ini berkaitan dengan jenis kelamin orang yang baru saja putus hubungan. Selama 4 tahun meneliti, terungkap bahwa pria yang baru saja bercerai biasanya akan mengalami peningkatan aktivitas fisik. Sementara pada wanita, ini yang sudah menikah ya, bercerai umumnya mengalami penurunan aktivitas fisik ketimbang wanita yang masih berada dalam hubungan yang stabil. Ya, dengan kata lain, pria lebih memilih untuk melakukan banyak aktivitas termasuk olahraga, menyembunyikan dan menyembuhkan suasana hatinya. Sebaliknya, wanita yang sedang patah hati cenderung akan memberikan reaksi yang lebih lesu dan malas untuk berolahraga. Kayaknya tergantung individunya ya. Ya, dari Dr. Nadia Octavia di Klik Dokter, Broken Heart Syndrome ini penyakit atau gangguan yang terjadi pada jantung. Sifatnya sementara aja dan seringkali disebabkan oleh situasi stres akibat kehilangan orang yang dicintai atau putus cinta. Gejala umumnya sih biasanya ada nyeri dada atau angina, sesak nafas, bahkan gangguan irama pada jantung. Gimana kalau diselaraskan dulu dengan lagu-lagu yang bisa kita hadirkan gitu ya, mungkin sesuai dengan gambaran yang di hati. Ada beberapa lagu spesial buat sobat pendengar. Sampai jam 7 Vita masih punya banyak lagu-lagu yang keren banget. Salah satunya adalah Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.
7: Anak.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune, nek anak nangis yo tindangan nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Yap, sahabat pendengar, Vita masih di sini, masih denganmu ya. Itu kayak lagunya Goliat deh, masih di sini, masih denganmu. Pokoknya setia sampai akhir ya, sampai jam 7. Meskipun tinggal sebentar aja, tapi Vita di sini masih punya beberapa lagu spesial nih buat sahabat pendengar. Dan Vita mau nyapa yang sudah gabung. Apa kabar nih? Untuk yang di Po. Oh, Selena Gomez, Masya Allah. Itu ada latin-latinnya ya. Oke deh, Selena Gomez ada beberapa lagu spesial ya. Mungkin Vita bisa hadirkan judulnya apa ya? Oh ya, ini aja ya, buat sahabat pendengar yang

Ed Sheeran, Azizam. Lagu ini jadi yang terakhir ya buat Vita puterin di Sugeng Sonten. Jangan kemana-mana sobat pendengar, karena masih ada beberapa lagu sampai nanti jam 7. Ada rekan Ayu El juga bakal menemani sebentar lagi di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Lagu-lagu kenangan siap untuk diputerin. Stay tune pokoknya sampai usai nanti, hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam sahabat semua dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Gelang Telu Magelang FM sampai purna pukul 22 ya, 10 malam. Di antara sunyinya malam dan sejuknya udara Magelang, semoga senyum masih setia menghiasi hati Anda dimanapun Anda berada. Dan malam selalu punya cara istimewa untuk mengajak kita mengenang seseorang yang pernah mengisi hari, di mana sebuah tempat yang pernah menjadi tujuan pulang, atau masa-masa indah yang mungkin takkan pernah terulang. Karena sesungguhnya kenangan bukan untuk disesali, melainkan untuk disyukuri, sebab dari setiap pertemuan pasti kita mendapatkan pelajaran. Dari setiap perpisahan ada kekuatan, dan dari setiap lagu-lagu kenangan, lagu lawas yang saya hadirkan selalu tersimpan cerita yang tak akan pernah usai. Selama beberapa jam ke depan, izinkan saya Ayu Al menemani perjalanan Anda dalam program Gelang Telu Magelang FM, di mana malam hari ini saya bakal menghadirkan untaian lagu-lagu kenangan pilihan yang akan bawa kita kembali ke masa-masa penuh makna ya. Tak hanya menikmati alun dan musik, tetapi juga menghidupkan kembali rasa yang mungkin pernah singgah di hati. Karena musik yang baik bukan didengar, melainkan pas banget untuk dirasakan. Maka gak ada salahnya Anda menyiapkan secangkir kopi atau teh hangat, diselingi cemilan barangkali. Nikmati waktu bersama keluarga, sahabat, atau mungkin dalam keheningan yang menenangkan. Oke, okay. Tak lupa juga saya bakal hadirkan informasi terup to date untuk sahabat semua di malam hari ini. Saya bakal undang kebersamaan Anda melalui kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa join barengan saya melalui audio streaming kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Lagu awal yang bakal membuka perjumpaan kita, Karisma Cinta, Bruri Marantika featuring Dewi Yul, dan lagu koleksi Titik Puspa Bing. Ini yang bakal mengawali perjumpaan kita di Gelang Telu Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya?
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Gelang Telu Magelang FM. Saya bakal sapa dulu yang pertama udah atensi by WA ya. Mbak Murni Sorobayan Tegal Rejo. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Gelang Telu. Request lagu Rano Karno featuring Ria Irawan. Rano Karno aja ya. Yang duet sama Ria Irawan susah banget ya dicari ya. Salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Mbak Erna, Pak Herman, Bu Sadua, Bu Eti, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Norma, dan semua grup Merah. Terima kasih ya Mbak, siaran sampai selesai. Salam sehat, selalu lancar rezekinya. Amin. Malam Mbak Ayu, malam juga Mbak Pur di belakang The Alun-Alun Mall Magelang. Merequest lagu Kolaksana Bulan. Salamnya buat Putri Kabayan, buat Mbak Ayu, mat malam siaran dan aku tunggu lagunya. Okay. Pak Yona di Wates, Gelang Telu. Pak Yona request lagu Ku Terkenang Selalu Victor Huta Barat, makasih. Ini versi Deddy Damhudi, gak apa-apa ya Pak Yona di Wates. Kemudian Bapak E. Alda di Boyolali, Agus Lia Eda di Randu Bulurjo 33 Randu Sari Teras Boyolali bersama yang lagi bikin snack pesanan. Okay. Balada penyiar radio atau kisah kasih di sekolah. Salamnya untuk semua monitor radio Magelang FM. Selamat mendengarkan. Semoga sehat dan lancar. Amin. Buat yang lagi tugas sehat selalu dan lancar. Amin. Thank you Bapak Alda. Pak Tarestio di Jalan Rama. Selamat malam Jeng Ayu Al. Pak Tarestio di Jalan Rama merequest lagu Rintihan Hidup Deloitte untuk teman-teman SD Kanisius Pendowo alumni 6667. Pak Untung Samidi, Bang Kirlan, Mas Haryanto, Bu Riono, Bu Petrus, Pak Iwan dan semua penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan. Makasih Jeng Ayu Al metugas sampai paripurna. Okay. Bu Sadua, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ayu Al. Selamat malam Bu Sadua, request lagu Kasih Kembalilah Rahmat Kartolo. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, Bu Indang Wayu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Tipoyono, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Prianto dan semua fans Radio Magelang FM. Buat Mbak Ayu Al, moga sehat, banyak rezeki dan selamat beraktivitas, semoga sukses. Amin, amin, terima kasih ya. Oke, okay, lagunya One by One nanti saya hadirkan tapi harap sabar ya. Rano Karno yang bakal saya hadirkan. Jangan lagi kau menangis untukku. Sama Engkau Laksana Bulan versi Titi DJ gak apa-apa ya. Ya sahabat, berbicara masalah menangis, karena setiap perpisahan memang meninggalkan luka. Namun tidak semua cinta harus berakhir dengan menyalahkan. Ada kalanya bentuk kasih yang paling tulus itu justru merelakan. Menangis mungkin menjadi bahasa hati ketika kata-kata tak lagi mampu menjelaskan rasa. Tetapi waktu akan mengajarkan bahwa setiap air mata bakal menemukan ujungnya. Dan setiap hati yang terluka perlahan akan kembali pulih. Dan lagu ini, Mas Jeki menangis, jangan menangis Mas Jeki. Lagu ini mengisahkan seseorang yang memilih pergi bukan karena tidak mencintai, melainkan karena ingin orang yang ditinggalkan kembali menemukan senyum. Sebuah pesan sederhana namun dalam ya. Jangan habiskan harimu untuk menangisi masa lalu. Simpan kenangan yang indah, ikhlaskan yang telah berlalu, dan bukalah lembaran baru dengan harapan yang lebih baik. Untuk Anda malam hari ini yang masih belajar untuk mengikhlaskan, semoga lagu ini menjadi teman untuk menguatkan, bukan yang semakin melukai. Jangan lagi kau menangis untukku, Rano Karno. Dan Engkau Laksana Bulan, Titi Dijayati, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Gelang Telu Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, Pak, apa Bu?
5: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau LADUSING, maupun melalui IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
7: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
8: .38 lepas dari pukul 19 saat waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 22 ya. Sahabat, mulai Juli 2026 seluruh SPBU menjual BBM non subsidi di Pulau Jawa diwajibkan mencampurkan etanol sebesar 5% ke dalam bensin melalui program E5. Di mana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM ini langsung menjadi perhatian para pengguna sepeda motor. Pasalnya banyak pemilik motor yang mempertanyakan apakah penggunaan bensin campuran etanol aman digunakan dalam jangka panjang dan apakah berpotensi mempengaruhi performa maupun keawetan mesin. Dan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang mewajibkan seluruh badan usaha penyedia BBM menerapkan pencampuran etanol sebesar 5% untuk bensin non subsidi mulai semester 2026 ya. Di mana Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konvensi Energi EBTKE Kementerian SDM Enia Listiani Dewi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi dari peraturan Menteri SDM nomor 4 tahun 2025. Dan program E5 sendiri merupakan bahan bakar yang terdiri dari 95% bensin dan 5% bioetanol. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi emisi kendaraan bermotor. Dan saat ini masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengenal bahan bakar campuran etanol melalui produk Pertama Green yang dipasarkan oleh Pertamina di sejumlah wilayah. Nah, menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan etanol pada kendaraan, Dr. Ingtri Yuswi Jayanto Zainuri, staf pengajar program studi teknik mesin ITB, menilai campuran etanol dalam kadar rendah seperti E5 tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, apabila etanol memang menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan, maka dampaknya akan muncul secara luas dan dialami oleh banyak pengguna secara bersamaan. Karena misalnya sekian lama udah dicampur etanol, yang namanya bahan bakar pasti akan menimbulkan dampak negatif banyak sekali. Dan gak mungkin efeknya cuma 1-2 kendaraan, pasti masal katanya. Nah, pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat pengguna motor yang selama ini khawatir etanol dapat menyebabkan kerusakan komponen mesin atau sistem bahan bakar. Oke, selamat malam Lembayung Sutra. Assalamualaikum Gelang Telu Magelang FM. Request jangan simpan tangismu Kristin Panjaitan. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti Ariyati, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Iwan, semuanya jemat malam. Buat Mbak Ayu kebagian terima kasih. Moga sehat selalu sampai paripurna nanti. Lembayung Sutra Depok Candi Sari Sejang. Amin, matur nuwun. Kemudian Itang Eyang Tiboyono Gelang Telu Mbak Ayu. Eyang request kisah seorang pramuria dari The Mercies. Salam untuk Bu Indarto sekalian, Bu Sadua, Bu Mariono, Mama Olga, Mama Iririn, Mama Idika, Bu Riono, Bu Nani, Tante Murni, dan Pak Haji Toha ya. Makasih Mbak Ayu, mat malam. Oke, kembali kasih mat malam juga Eyang. Tadi Magic Ijek di Pekalongan request aku makin cinta ya. Aduh, ini siapa nih yang dicinta? Karena pada dasarnya ya, cinta sejati itu tidak selalu lahir dari kata-kata yang indah atau hadiah yang mewah. Terkadang cinta justru tumbuh dari hal-hal sederhana. Perhatian yang tulus, kesetiaan yang tidak pernah lelah, dan kehadiran yang selalu menguatkan di setiap keadaan. Semakin lama mengenal seseorang, semakin banyak kita belajar untuk menerima kekurangan orang yang dicintai ya. Dan ketika rasa rindu tidak berkurang, bahkan justru semakin bertambah, dari hari ke hari itulah saat cinta menemukan makna yang sesungguhnya. Malam ini, semoga lagu yang direquest sama Mas Jackie Jack, Aku Makin Cinta, menjadi pengingat bahwa cinta yang dirawat dengan kejujuran, kepercayaan, dan apa ya, kesetiaan akan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Untuk Anda yang sedang jatuh cinta, untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, atau yang bersyukur masih memiliki seseorang untuk dicintai, semoga lagu ini mewakili isi hati Anda. Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata, dan terkenang selalu Dedi Damhudi.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
0: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
0: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia IUL yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 22 ya. Sahabat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menutup pertambangan emas tanpa izin peti di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Madinah, Kamis 2 Juli 2026. Penutupan bermula dari laporan masyarakat yang diunggah di media sosial. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Sumatera Utara Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, berdasarkan tinjauan di lapangan, aktivitas di lokasi kejadian ini menggunakan alat berat di sejumlah titik, di mana aktivitas tersebut diduga dikelola oleh pihak berinisial GD dan PW. Terhadap setiap aktivitas peti yang masih beroperasi, tim langsung menghentikan kegiatan di lokasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Dari analisis timnya, tindakan penambangan ilegal ini menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan di Madinah. Di antaranya adalah perubahan bentang alam dan morfologi sungai akibat pengerukan, kerusakan daerah aliran sungai atau das yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor. Seperti itu ya. Okay, selamat malam juga buat Bu Tuti Arianti di Sejang. Assalamualaikum Sugeng Dalu gabung di Gelang Telu Magelang FM. Buat yang nyanyir tetap sehat, rezeki lancar, barokah, tetap semangat, selalu bahagia. Dan dalam tugas sampai purna nanti. Okay, thank you. Salam buat Busa 2, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mama Viga, Mbak Nungki, Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Taryono. Buat keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Sambil dengerin tembang kenangan, mau lagunya Biarkan Bunga Berkembang Teti Kadi. Coba nanti ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di Gelang Telu Magelang FM. Ada Kasih Kembalilah Rahmat Kartolo tadi request siapa ya. Dan Jangan Simpan Tangismu Christine Panjaitan. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya IUL di Gelang Telu.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
2: Magelang Fair 2026.
3: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
4: Baca data, jadi makin asyik.
5: Hai, aku Prilly.
6: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
7: Di episode kali ini, kita bakal bahas tentang Poverty Gap Index.
5: Poverty Gap Index atau PGI merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur kedalaman kemiskinan. PGI menunjukkan seberapa jauh pendapatan atau konsumsi individu-individu miskin berada di bawah garis kemiskinan.
7: Poverty Gap Index ini memberikan informasi tentang tingkat kekurangan yang dialami oleh populasi miskin. Bukan hanya beberapa banyak orang yang tergolong miskin. Dengan kata lain, Poverty Gap Index mencerminkan rata-rata kesenjangan antara pendapatan masyarakat miskin dan garis kemiskinan yang ditetapkan.
5: Rumus Poverty Gap Index dihitung dengan membagi jumlah selisih antara garis kemiskinan dan pendapatan individu miskin dengan garis kemiskinan, kemudian dirata-ratakan di seluruh populasi miskin.
7: Informasi ini dapat digunakan untuk merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif karena mengidentifikasi berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk membawa seluruh populasi miskin hingga mencapai garis kemiskinan.
5: Sekian dulu ya, nantikan Prilly dan Bang Data di episode Alibaba selanjutnya. Sampai jumpa, salam Bang Data.
3: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
4: Baca data, jadi makin asyik.
3: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
4: Alibaba.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Buat sahabat yang malam hari ini sudah mulai melangkah ke peraduan, ya barangkali juga belum bisa tidur sih, ngobrol, scroll-scroll media sosial. Ini bisa apa ya, sedikit merilekskan suasana juga ya. Buat Anda yang lagi di pekan pertama di bulan Juli ini, apa sih, adakah keberuntungan buat kita, buat diri kita gitu ya. Sedikit kita ke astrologi sebentar ya. Jangan, disclaimer, gak usah terlalu dipercaya, ini hanya sekedar intermezzo saja ya. Dimana dalam astrologi Tiongkok setiap hari dipercaya membawa energi yang berbeda bagi masing-masing sio. Nah ini Anda termasuk sio apa nih? Tanggal 3 Juli 2026 disebut menjadi salah satu hari yang dipenuhi peluang baru, ide segar hingga kabar baik yang datang tanpa diduga. Nah, menurut astrologi Nirej Janker, energi hari tersebut mendukung munculnya kesempatan melalui komunikasi, pekerjaan, relasi maupun penyesuaian masalah yang sebelumnya terasa sulit. Nah, keberuntungan ini tidak datang pada mereka yang menunggu ya, dimana pemilik sio yang beruntung tetap perlu mengambil tindakan agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Untuk sio tikus nih, Anda termasuk sio apa ya? Pak Joko Kristiano request nomor susah kok kenang lagi, Nje, siap. Sebentar Nje. Sio tikus ini diperkirakan memperoleh keberuntungan melalui komunikasi yang datang secara tiba-tiba, di mana kabar bisa hadir lewat panggilan telepon, pesan singkat, email, maupun pertemuan yang sebelumnya tidak direncanakan. Dan informasi tersebut berpotensi membuka jalan menuju karir ya, pembayaran yang telah lama ditunggu atau kerjasama bisnis yang menguntungkan barangkali. Nah, selain itu, seorang yang pernah mengenal atau bekerja sama dengan sio tikus ini dapat kembali menghubungi mereka pada waktu yang tepat, di mana hubungan lama juga bisa berpotensi berkembang menjadi kesempatan finansial baru yang belum atau yang tidak terfikirkan. Kemudian untuk sio naga, nah ini Anda termasuk sio apa nih? Keberuntungan sio naga pada 3 Juli ini diperkirakan muncul ketika mereka berani menunjukkan kemampuan yang dimiliki, di mana kesempatan untuk tampil di depan, merepresentasikan ide, kemudian memimpin sebuah proyek bisa membuka pintu menuju pengakuan dari atasan maupun calon mitra bisnis ya. Nah, bagi pencari kerja, hari ini juga dinilai tepat untuk mengirim lamaran atau memperluas jaringan profesional. Nah, selanjutnya ada sio monyet. Apakah Anda termasuk sio monyet? Sio monyet ini diprediksi mendapatkan keberuntungan melalui kemampuan berpikir cepat dan jaringan pertemanan yang luas. Masalahnya, sebelum terasa rumit berpotensi menemukan jalan keluar setelah menerima sudut pandang baru atau bantuan dari seseorang. Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk belajar, membangun koneksi, menawarkan ide maupun menyusun rencana jangka panjang. Pak Joko Kristiono, request the mercy ya Pak ya. The mercy usah. Apa Pak tadi? Usah ku harap ya. Usah ku harap. Oke, nanti bakal saya hadirkan setelah Maria Julius Sitanggang. Kali ini yang bakal hadir ada Maria Julius Sitanggang. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. And then ada usah ku harap lagi, Mercis, yang bakal saya hadirkan, yang udah di request sama Pak Joko Kristiono ya. Theodorus Bayu request di sini di atas kota ini. Oke, sabar tapinya ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu?
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
5: Oh iya ya?
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
4: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gelang Telu, Magelang.

Cinta. Berbicara tentang cinta ya. Cinta adalah bahasa hati yang tidak selalu membutuhkan banyak kata. Ia hadir dalam perhatian sederhana, dalam kesetiaan yang terjaga, dan dalam doa yang diam-diam dipanjatkan untuk seseorang yang kita sayangi. Cinta mengajarkan kita arti bertemu, bertahan, bahkan merelakan. Cinta tak terlalu berjalan mulus, namun setiap kisah cinta selalu meninggalkan pelajaran yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Malam ini, apapun kisah cinta yang sedang Anda jalani, sedang berbahagia, menanti, merindukan, atau belajar mengikhlaskan, semoga alunan lagu berikut yang bakal saya hadirkan mampu menjadi teman yang menghangatkan hati. Karena pada akhirnya cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya meski harus melewati waktu dan berbagai ujian. Kali ini Cinta koleksi Titiek Puspa bakal hadir dengan setiap liriknya yang membawa kenangan indah dan makna yang menemani malam Anda. Ayu El di Gelang Teluk Magelang FM.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

perguruan Taman Siswa didirikan. Pendirinya adalah seorang tokoh pendidikan nasional bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan kerabat keluarga Kraton Yogyakarta yang dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1989 dan wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Insan Edukasi, awal pertama didirikannya, Sekolah Taman Siswa diberi nama National Underage Institute Taman Siswa. Taman Siswa didirikan bukanlah semata-mata untuk pendidikan saja, melainkan mewujudkan manusia yang merdeka, lahir dan batin. Taman Siswa didirikan karena ketidakpuasan Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan yang diajarkan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Tekad beliau berjuang agar pemuda-pemudi Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, luhur budi pekertinya, serta cerdas dan berketerampilan. Dalam pelaksanaannya, Taman Siswa mengikuti garis besar kebudayaan nasional dan mendidik para pemudanya untuk memiliki jiwa kebangsaan. Sistem yang diterapkan adalah sistem among, yaitu bersifat kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Semboyan dalam sistem pendidikan yang didirikan Ki Hajar Dewantara adalah Engarso Sung Tulodo, Ing Matyo Mangun Karso, Tutburi Handayani. Ya, artinya, di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang mendukung. Perguruan Nasional Taman Siswa adalah lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Taman Siswa merupakan sekolah pertama di Yogyakarta yang memadukan pendidikan gaya Eropa yang modern dengan seni-seni Jawa tradisional. Selain itu, Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang menggunakan nasionalisme dan kebudayaan sebagai pilar perjuangannya. Selain aktif membangun Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara tetap aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Pada tahun 1924, sekolahnya menerima murid sampai tingkat mulo dan sekolah guru. Ki Hajar termasuk figur empat serangkai, selain Soekarno, Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Keempat orang inilah yang mendirikan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada masa-masa awal pemerintahan pendudukan Jepang. Pada waktu inilah, Putra digunakan sebagai medium untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Selepas bubarnya Putra, Ki Hajar pun kembali ke Yogyakarta pada 1944 dan memusatkan perhatian pada sekolah-sekolah Taman Siswa guna melewati masa-masa sulit.

Pendidikan Nasional. Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Terima kasih buat sahabat semua yang masih selalu setia bersama saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Tak berasa sudah pukul 21 lebih 7 menit saat waktu di studio. Udah pada ngantuk belum nih? Kalau penyari udah ngantuk nih. Pusing. Pengin cepat pulang, pengin tidur. Aduh. Membayangkan bisa tidur pulas. Kayaknya enak banget ya. Sahabat, ada nama-nama yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan kita. Meski waktu terus berjalan, kenangannya tetap hidup, hadir dalam diam, dalam rindu, atau bahkan dalam sebuah lagu yang kembali akan kita perdengarkan. Kamelia 2 bukan sekedar lagu tentang seseorang. Ia adalah kisah tentang keindahan yang pernah singgah, tentang cinta yang meninggalkan jejak, dan tentang kenangan yang tetap mekar meskipun musim telah berganti. Barangkali malam ini Anda juga memiliki kamelia dalam hidup ya. Kamelia dalam versi lain tentunya. Seseorang yang pernah memberi warna, mengajarkan arti mencintai, lalu menjadi bagian dari perjalanan yang tidak terlupakan. Meski kini hanya tinggal cerita, rasa syukur tetap akan ada karena pernah dipertemukan. Dan mari biarkan setiap bait lagu ini membawa kita menyusuri lorongan kenangan ya. Lorong kenangan, bukan kembali kepada masa lalu, melainkan untuk menghargai setiap momen yang pernah menjadi bagian indah dalam hidup. Seperti kata Abid Gade, Kamelia 2 yang udah di request Koko Yuen di Wonosobo. Mana kok? Ngilang ini malahan. Kamelia 2, semoga setiap liriknya bisa menyapa hati dan menemani keheningan malam Anda di menit ke-9 lepas dari pukul 21 saat waktu di studio. Ayu L masih selalu setia membersamai sahabat di Gelang Telu Magelang FM.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
4: Ada dong, jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
3: Memangnya selengkap apa?
4: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM, pokoknya lengkap deh.
3: Wah, pas banget nih.
4: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
5: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran, kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
4: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
5: Magelang Fair 2026.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibu ini ono rapa?
0: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: malam semakin larut. 28 lepas dari pukul 21 saat waktu di studio. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al tentunya. Oh ya, dari Kunge Arka. Sugeng dalu Kunge Arka jeung Ayu Al lagi flu ya kok suaranya gak sengok. Iya betul. Dari Mas Ton Jalan Rama Samban Kidul. Sugeng dalu ya Kunge Arka Mas Ton gitu ya. Kemudian Bu Pramono di Bandungan, selamat malam Mbak Ayu Al. Bu Pramono di Bandungan request lagu Kasih Tak Sampai. Salam buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Mama Vega, Bu Aryani, Pak Iwan, Bu Sadwo, dan semua pendengar Radio Magelang FM di mana aja berada. Kakak Mbak Ayu selamat bertugas ya selalu. Semoga cepat sembuh Mbak Ayu, amin, terima kasih. Oke, Gelang Telu selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Cantik kan
0: Pak? Asyik, Pak Tarmono, apa kabar?
1: Suaramu kok lain.
0: Iya, lagi empluh ini Pak.
1: Iya, masih
0: di sana. Iya.
1: Tetap anak Bapak.
0: Saya selalu Pak Tarmono.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Bukan custom juga aja.
0: Amin.
1: Ya, tapi suaranya tetap.
0: Iya. Lagi ya. Pusing-pusingnya, pening-peningnya nih.
1: Alhamdulillah untuk semua saja.
0: Siap.
1: Dari tadi sampai malam itu banyak kali. Salam balik aja lah.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
1: Terima kasih. Ya.
0: Belum sudah mau tidur ya. Pak?
1: Belum.
0: Okay.
1: Tapi sudah bisa ini.
0: Oke.
1: Pasti sampai selesai kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin kawan hari aja.
0: Terima kasih Pak Tarmono.
1: Iya.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmono di Jumleng Muntilan sehat selalu. Bunda Eti assalamualaikum sehat selalu. Bunda Eti ya. Di Perum Jambewangi requestan di Mary Matalata. Salam buat Bu Sadua, Bu Dani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Bu Riono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono Bandungan, Mbak Irna Dwi, Pak Prianto Belabak. Makasih Mbak Tugas, berkah lancar rezekinya, amin. Belum kasih nama ya Mbak Ayu, yang baru disita pergi. Tadi pergi jadi gak sebut nama daripada salah. Okay, gak apa-apa. Okay. Aduh, ini kebetulan saya lagi mampet hidungnya ya, langsung aja bunga flamboyan dan Kasih Tak Sampai buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Aldi Gelang Telu Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Di grup WA RT, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
1: Ada dong. Jawabannya cuma satu, Magelang Fair 2026.
0: Memangnya selengkap apa?
1: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
0: Wah, pas banget nih.
1: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
2: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
1: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen yo kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Sahabat, tak berasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini di Gelang Telumagelang FM. Ada kenangan yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan kita. Meski waktu terus berjalan, kenangan tetap hidup, hadir dalam diam, dalam rindu, atau bahkan dalam sebuah lagu yang selalu kita dengarkan. Kisah tentang keindahan yang pernah singgah, tentang cinta yang meninggalkan jejak, dan tentang kenangan yang tetap mekar meskipun musim telah berganti ya. Seiring dengan berjalannya detik demi detik di malam hari ini, ini yang akan mengantarkan sahabat semua ke peraduan untuk beristirahat. Dan jangan kemana-mana, esok lagi kita akan berjumpa kembali dengan suasana yang beda, dengan penuh semangat dan kebahagiaannya. Saya Ayu Al pamit undur diri dari hadapan Anda. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Saya Ayu Al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua

sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesehatan dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati kita, kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat rencana baik kita di hari ini. Marilah kita siapkan hati kita, kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka

cukupkan hidup kami dengan kelimpahan kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah begitu mengasihi kami dengan cuma-cuma. Maka ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama kami setiap hari. Ajarilah kami untuk berani mempunyai sikap pemeliharaan atas hidup dan tindakan kami. Memelihara yang baik, memelihara yang benar, dan yang kudus. Semoga kasih dan kesetiaan-Mu menghantarkan kami untuk mampu setia juga. Tuhan, kami mempersembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan di dalam iman, di dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang di dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Sofia.
1: Sahabat pendengar Radio Magelang FM, Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17 ini merupakan perikop yang cukup menarik karena di dalamnya terdapat 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah tentang sahabat-sahabat mempelai dan mempelai. Kedua, perumpamaan tentang menambal ikan muda, menambal kain muda pada kain tua yang sobek. Dan yang ketiga, anggur baru yang diisikan ke kantong kulit yang tua. Dari ketiga perumpamaan itu merupakan jawaban yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang mempertanyakan tentang murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Di kalangan kaum Yahudi, ada 3 tuntutan agama yang wajib dilaksanakan oleh mereka, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Berpuasa merupakan ritual umum yang dilakukan orang Israel di zaman Perjanjian Lama, di mana hukum Taurat menentukan bahwa orang Israel di hari raya perdamaian wajib melakukan puasa. Berpuasa dalam tradisi orang Israel umumnya sebagai bentuk kerendahan hati ketika datang beribadah kepada Tuhan semesta alam. Bahkan berpuasa di dalam konsep Perjanjian Lama memiliki beberapa makna, seperti membuka diri untuk menjadi alat di dalam pekerjaan Allah, atau ekspresi duka cita atas dosa-dosa yang dilakukan dan digambarkan kebergantungan kepada Allah. Orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru tidak hanya menerapkan puasa satu kali dalam satu tahun, melainkan berpuasa tiap hari Senin dan Kamis, bahkan puasa bisa ditambahkan di waktu-waktu khusus. Menarik untuk menyimak perkataan dari murid-murid Yohanes Pembaptis pada ayat 14. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Menurut teks bahasa Yunani ada penggunaan kata pola dari kata polis yang berarti sering. Kata pola mengindikasikan bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi secara teratur dan rutin melakukan puasa. Jika berpedoman kepada kebiasaan di zaman Perjanjian Baru, seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa puasa tidak hanya dilakukan di hari raya perdamaian, tetapi juga dilakukan secara rutin pada hari Senin dan Kamis, serta waktu-waktu khusus. Maka puasa merupakan hal umum yang dilakukan masyarakat Yahudi pada masa Perjanjian Baru. Oleh karena itu, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang Farisi melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti yang mereka lakukan, maka hal itu menjadi pemandangan yang aneh dan patut dipertanyakan. Pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis dijawab oleh Yesus Kristus dengan pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya sudah pasti diketahui. Jawaban Yesus kepada para murid-murid Yohanes Pembaptis adalah, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Kata bahasa Yunani yang digunakan untuk berduka cita adalah pentein dan kata panteo yang berarti berkabung atau meratap. Ketika berbicara tentang mempelai, maka yang menjadi perhatian adalah suasana pesta kawin, di mana suasana pesta kawin adalah makan dan minum yang menggambarkan sukacita dan kebahagiaan. Pesta kawin di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dapat berlangsung dalam beberapa hari, dan selama pesta itu yang tampak adalah suasana sukacita dan kebahagiaan mempelai dan sahabat-sahabat mempelai. Berarti pertanyaan retoris yang disampaikan oleh Yesus Kristus sudah dapat dipastikan bahwa jawabannya tidak mungkin sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersedih atau berduka cita di tengah perjambuan kawin mempelai laki-laki. Yang terjadi adalah sahabat-sahabat akan masuk dalam suasana sukacita dan kebahagiaan mempelai laki-laki tersebut. Mempelai laki-laki yang dimaksud oleh Yesus di dalam perumpamaan tersebut adalah Yesus Kristus sendiri. Selama Yesus Kristus masih ada bersama dengan murid-murid, maka murid-murid dapat menikmati semua hal tentang kerajaan surga yang tengah diberitakan oleh Yesus Kristus. Akan tetapi Yesus Kristus menegaskan bahwa akan tiba waktunya bahwa mempelai laki-laki akan diambil dan mereka oleh orang-orang yang tidak percaya dan menolak tentang kerajaan surga tersebut. Ketika Yesus diambil dari tengah-tengah para murid-murid oleh orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang menolak, maka murid-murid melanjutkan pemberitaan tentang kerajaan surga. Dan pemberitaan kerajaan surga itu dibayang-bayangi oleh intimidasi, oleh ancaman, oleh aniaya, bahkan sampai pada kematian. Perumpamaan pertama berbicara tentang mempelai laki-laki yang berbicara tentang Yesus Kristus yang membawa kabar baik. Perumpamaan kedua dan ketiga tentang menambal kain yang belum susut kepada kain tua yang sobek dan menaruh anggur baru ke dalam kantong anggur yang tua. Perumpamaan kedua dan ketiga ini merupakan perumpamaan yang umum diketahui oleh masyarakat pada zaman itu. Sehingga ketika Yesus Kristus berbicara tentang kedua perumpamaan itu, maka para pendengar sudah dapat memahami maksud dari perumpamaan tersebut. Perumpamaan tentang secarik kain yang belum susut atau kain muda yang ditambalkan pada baju yang tua, yang sobek tentu tidak akan dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin yang umumnya hanya memiliki pakaian yang sudah tua dan lusuh. Secarik kain yang belum susut pada waktunya akan mengalami penyusutan, terutama setelah mengalami proses pencucian dan penjemuran. Ketika secarik kain yang belum susut ditambalkan ke baju yang tua dengan cara dijahit, maka secarik kain yang belum susut itu pada saat mengalami proses penyusutan akan menarik jahitan dan baju yang tua. Baju yang sudah mulai rapuh itu tidak mampu menahan tekanan tarikan dari secarik kain muda yang menyusut tersebut. Sehingga baju yang tua itu akan kembali sobek. Bahkan sobeknya bisa semakin parah, semakin melebar. Begitu halnya dengan kantong anggur yang tua, tidak akan mampu menampung anggur yang masih muda. Kantong anggur di dunia perjanjian lama dan perjanjian baru terbuat dari kantong kulit binatang. Kantong anggur yang tua menunjukkan bahwa kantong anggur tersebut telah kehilangan klasistisnya atau kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku. Kantong anggur oleh orang dunia kuno digunakan juga sebagai wadah untuk melakukan proses fermentasi di mana ragi akan mengkonsumsi kandungan gula dan mengubahnya menjadi etanol dan karbon dioksida. Etanol dikenal dengan alkohol yang merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Sementara karbon dioksida merupakan zat yang tidak mudah terbakar dan mengandung unsur asam. Gabungan etanol dan karbon dioksida yang terdapat di dalam anggur akan menimbulkan tekanan yang kuat dan besar, sehingga dibutuhkan kantong kulit yang elastis untuk merendam tekanan yang dihasilkan oleh etanol dan karbon dioksida ini. Dan inti dari perumpamaan anggur yang baru tidak mungkin diisikan ke kantong kulit yang tua, karena anggur muda itu akan memberikan tekanan yang besar dan dapat mengoyak kantong kulit yang tua. Yesus Kristus di dalam setiap pelayanannya selalu menyampaikan berita kabar baik atau berita tentang kerajaan surga, dan Yesus Kristus tidak menolak atau tidak menghapus Taurat, melainkan Yesus Kristus menyampaikan wawasan yang baru tentang Taurat dan konsep kerajaan surga yang tentu saja wawasan baru tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran orang Yahudi dan murid-murid Yohanes. Yesus Kristus merangkul orang-orang yang terbuang dengan cara makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa, sementara orang Yahudi tidak bersedia bergaul, apalagi makan dan minum dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus Kristus menunjukkan kuasanya dengan mengendalikan alam dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, sementara orang Yahudi, bahkan murid-muridnya, meragukan kuasa yang ada pada Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan bahwa orang harus siap untuk meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Dia, sementara orang Yahudi yang ingin mengikuti Yesus Kristus masih memikirkan dan terikat dengan banyak hal di dalam hidup mereka.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, salah satu tujuan orang berpuasa adalah mendekatkan diri dan mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan sepanjang puasa itu berjalan. Dalam proses puasa, orang sering mencari suasana tenang dan sukacita bersama dengan Tuhan. Bila mana ada yang sedang menghadapi masalah hidup terkait dengan kesakitannya, penderitaannya, dan juga kedukaannya, puasa merupakan wadah terbaik untuk orang mencari suasana batin yang tenang bersama dengan Tuhan. Di dalam proses puasa, seorang misalnya mengalami kedukaan karena ditinggalkan orang-orang terkasihnya, atau orang yang sedang mengalami kesakitan, berkepanjangan, biasanya puasa dijadikan sebagai wadah perjumpaan dirinya dengan Allah untuk memperoleh ketenangan batin. Puasa itu adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Katolik sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi bila mana puasa itu dilaksanakan tidak dengan setulus hati, hanya sekedar bias saja, maka tak ada manfaatnya untuk rohani atau iman kita kepada Tuhan. Puasa itu adalah ibadah yang dilaksanakan dengan tulus dan benar, bukan karena kewajiban atau karena tuntutan agama, sehingga kita melupakan substansi kebenaran tentang puasa itu sendiri. Perlu diingat bahwa sekali-kali Yesus tidak menolak orang Katolik untuk melaksanakan puasa di hadapan Tuhan, melainkan kebenaran di dalam melaksanakan puasa itu yang wajib diperhatikan oleh setiap orang yang percaya. Yang dimaksud dengan kebenaran di dalam berpuasa ialah ketulusan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita berpuasa karena kita butuh Tuhan hadir di dalam hidup kita, bukannya berpuasa karena tuntutan agama. Karena itu, hal berpuasa adalah sah dilaksanakan oleh orang Katolik karena Yesus tidak lagi ada secara konkret di hadapan kita, dengan satu tujuan, yaitu mendekatkan diri dan hidup dekat dengannya. Puasa itu juga punya maksud dan tujuan yang sudah sangat jelas bagi kita. Maksudnya ialah mendekatkan diri kita dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mendekatkan diri dengan Tuhan melalui puasa itu menandaskan bahwa sebagai manusia kita butuh Tuhan hadir untuk menguatkan kita di saat di dalam kesulitan, di saat dalam kesusahan, dan lain sebagainya. Tujuannya ialah agar rohani atau iman kita bertumbuh dan berbuah di dalam seluruh tugas dan kerja kita di dalam kehidupan yang konkret. Puasa itu pun juga memiliki manfaat berganda, yaitu bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita dan pula bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Puasa itu bukan untuk mempromosikan kerohanian kita di depan mata orang lain, melainkan guna menumbuh kembangkan iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita bukan seorang malaikat sehingga tidak butuh puasa. Puasa itu mengarahkan diri kita sejenak, berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan untuk menemukan solusi dikala kita mengalami persoalan, masalah, tantangan di dalam hidup, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, singkat kata, puasa itu merupakan tempat di mana Tuhan mengajar dan kita mendengar pengajarannya dengan tenang. Orang yang berpuasa menunjukkan bahwa ia membutuhkan Tuhan hadir dan tinggal bersamanya, dan dirinya tinggal bersama Tuhan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Yesus Kristus yang memberitakan tentang kerajaan surga menyampaikan sistem baru yang berasal dari kerajaan surga. Akan tetapi,
orang Yahudi menolak si cembaru tersebut serta tetap mengenakan dan mempertahankan sistem lama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ajaran tentang kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus Kristus tidak mungkin dapat diterima oleh orang-orang yang mempertahankan sistem dunia. Apabila dikaitkan dengan konteks murid-murid Yohanes Pembaptis yang menanyakan mengapa murid-murid Yesus Kristus tidak berpuasa, maka jawaban Yesus Kristus atas pertanyaan tersebut adalah mengajarkan agar murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi melakukan puasa tidak didasarkan pada tradisi-tradisi nenek moyang atau kebiasaan yang sudah umum dan rutin, akan tetapi bahwa benar puasa dapat dilakukan dengan mengikuti hukum Taurat, akan tetapi yang paling penting dari puasa itu adalah kerendahan hati, melakukan kebenaran dan keadilan, serta kebergantungan seseorang kepada Allah. Puasa seharusnya bukan sekedar menahan hawa nafsu dan lapar serta haus, melainkan membawa orang yang berpuasa untuk semakin menyadari bahwa dirinya membutuhkan Allah. Puasa seharusnya bukan sekedar keinginan untuk mengendalikan berat badan, melainkan membawa seseorang semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Puasa merupakan pintu masuk bagi seorang untuk semakin peka terhadap kehendak Allah dan semakin peka dengan situasi orang-orang di sekitarnya. Puasa seharusnya menjadikan orang yang berpuasa itu lebih manusiawi, menjadi manusia yang sesungguhnya, menjadi manusia yang berakal dan berbudi. Puasa seyogianya membawa manusia itu kembali pada gambaran semula, yakni gambaran yang serupa dengan

0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, bagi kita orang Katolik, puasa artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi puasa dan pantang bagi kita tak pernah terlepas dari doa. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi kita orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama, dan bukan untuk hal yang lainnya. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendaknya menjadi kehendak kita. Dan karena kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang, kita diundang untuk mengambil bagian di dalam karya penyelamatan dunia dengan cara yang paling sederhana, yaitu berdoa dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka marilah coba kita merenungkan bahwa kalimat kesimpulan yang Yesus ajarkan untuk hari ini, apakah maksudnya kain lama dan kain baru, dan anggur yang baru serta kantong kulit yang tua, kain yang sudah tua dan kantong anggur yang telah lama akan mudah robek. Orang yang terus mempertahankan tradisi, menantikan janji Allah, tetapi gagal melihat Kristus sebagai pengenapan dari janji-janji itu. Pemahaman tradisional harus selalu diterapkan di dalam konteks pimpinan saat ini dari Roh Kudus. Apa yang Tuhan sedang nyatakan, itulah yang harus diakomodasi oleh pemahaman tradisional kita. Jika apa yang Tuhan sedang kerjakan berkonflik dengan tradisi, maka tradisi kita adalah kain usang atau tempat anggur yang lapuk. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa pemahaman kita bukanlah pemahaman tradisional yang kaku? Hal yang paling penting adalah kita harus tahu dulu mana yang esensial dan tidak boleh berubah dan mana yang tidak. Kesalahan kaum tradisionalis adalah membakukan apa yang tidak mutlak. Sedangkan kesalahan budaya pop kita adalah membuang apa yang mutlak. Membuang apa yang mutlak bukanlah sesuatu yang dinamis dan peka terhadap pimpinan terkini dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan membuang apa yang utama. Menerima Alkitab sebagai firman Allah, melakukan ibadah dengan cara yang penuh hormat dan teratur, mengenal dengan tepat apa yang dimaksud dengan Injil Kristus, memahami doktrin Alkitab yang konsisten, semua ini tidak boleh diubah. Semua ini bukanlah tradisi sekelompok manusia di dalam zaman tertentu. Semua ini adalah kebenaran kekal yang mutlak dan harus dikejar oleh umat Tuhan sampai kapanpun. Tetapi kebenaran kekal ini pun harus berfokus kepada Yesus Kristus. Kebenaran Tuhan di dalam Perjanjian Lama mengarahkan umat Tuhan untuk menantikan kedatangan pertama Kristus, dan kebenaran Tuhan di dalam Perjanjian Baru mengarahkan umat untuk menaati Kristus dan menantikan kedatangan kedua Kristus. Semua hal yang gagal mengaitkan kita untuk menaati Kristus, beriman kepada Dia, dan menantikan Dia dengan penuh kerinduan adalah hal-hal yang bersifat tradisi dan kaku. Kegagalan untuk memandang kepada Kristus membuat semua hal yang tradisionalis dan kaku. Jika kita mengerjakan apapun dengan tidak mengetahui apa gunanya pekerjaan itu bagi kemuliaan Kristus, tetapi kita juga bisa menjadi pembaru yang mendobrak kebiasaan dan tradisi. Hanya untuk membangun kebiasaan dan tradisi baru yang juga kosong dan sama matinya dengan yang lama. Yohanes Pembaptis adalah pendobrak yang luar biasa. Dia membangun komunitasnya di padang gurun. Dia keturunan imam yang sangat tidak bersifat imam pada umumnya. Dia merombak tradisi yang membuat sesuatu yang baru karena dia melakukannya di dalam waktu Tuhan dan di dalam pimpinannya. Tetapi pengikut-pengikutnya membuat gebrakannya kembali kaku, tradisionalis dan mati. Mereka sama kakunya dengan orang-orang Farisi dan gagal mengakomodasi dinamika pekerjaan Tuhan di dalam Kristus. Inilah yang Tuhan katakan sebagai jawaban dari kehidupan beragama pengikut Yohanes Pembaptis. Bagaimana dengan kehidupan beragama kita? Apakah kita menjalankan kehidupan beragama kita untuk dengan setia mengerjakan apa yang Tuhan sedang kerjakan pada zaman kita ini? Maka marilah kita mencari Tuhan sebagai penuntun seluruh langkah hidup kita. Marilah kita percayakan seluruh hidup kita hanya di dalam bimbingannya. Marilah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin menggerakkan kita semua untuk mewujudkan hidup yang berdaya ubah sebagaimana hidup murid-murid Kristus yang tertebus, bertumbuh dan berbuah berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa agar kita tidak mudah menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami masing-masing dan memanggil kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengasihi kami secara sangat mempribadi. Kami sungguh berbahagia karena di matamu kami adalah seorang pribadi yang istimewa. Kami mohon, buatlah kami semakin rendah hati dan semakin taat pada kehendakmu. Tuhan, berikanlah kebangunan yang sejati, berikanlah pertobatan yang sejati bagi gerejamu. Kami mohon ampun jika kami terus-menerus gagal menyenangkan Engkau. Berkatilah kami, kekuatan kami, ya Tuhan, agar kami pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan kami. Semoga karena rahmat kasih-Mu yang Engkau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Sang Juru Selamat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Nier. Ketemu barengan sama Sal saya di pagi hari ini tentunya. Di semangat pagi menemani sampai nanti di jam 10 ya, 10 pagi.

lagi ya tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Oke, buat yang mau gabung, salah satu nomor bersamanya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Oke deh, untuk mengawali pagi kita ada Katy Perry dengan Last Friday Night. Tetap barengan sama Salsa. Ini semangat pagi sampai nanti tuntas.

0: liburan sekolah ini aku mau main sama temen, boleh ya?
1: Iya boleh dong, boleh banget nak. Tapi jangan lupa, tetap jaga waktu, jangan sampai lupa makan, istirahat, sama tugas yang ringan-ringan juga.
2: Kalau mau main keluar, pamit dulu ya nak, biar kami tahu kamu mau kemana.
0: Iya deh, oh iya, ya bu, terus kalau aku mau main HP gimana?
1: Nah, itu juga harus diatur nak, ingat jangan terlalu lama. Dan jangan asal klik atau chat sama orang yang gak dikenal ya.
0: Baik, Bu.
2: Intinya, liburan itu buat seneng-seneng, tapi tetap aman dan terkontrol.
0: Siap, liburan santai tapi tetap aman.
1: Liburan sekolah adalah waktu yang menyenangkan bagi anak-anak. Namun, pengawasan dan perlindungan dari orang tua tetap menjadi yang utama. Nah, mari ayah bunda bersama-sama awasi dan dampingi anak selama masa liburan sekolah demi keselamatan dan tumbuh kembang mereka yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Ayo, pengen main-main ke acara yang lengkap nih. Yang bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, sekalian cari inspirasi usaha. Ada nggak ya?
5: Ada dong, jawabannya cuma satu. Magelang Fair 2026.
4: Memangnya selengkap apa?
5: Kalau mau belanja produk unggulan daerah, ada pameran produk unggulan daerah. Kalau mau cari peluang usaha, ada Harkopnas Expo 2026. Ada juga gelar seni budaya, temu usaha, workshop UMKM. Pokoknya lengkap deh.
4: Wah, pas banget nih.
5: Gak cuma itu, kalau mau wisata kuliner, ada juga festival kulinernya.
6: Ayo, jangan lewatkan Magelang Fair 2026. Magelang Fair 2026 yang akan digelar pada 8 sampai 12 Juli 2026 mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam di alun-alun Kota Magelang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati pameran kuliner, hiburan, edukasi serta berbagai peluang usaha di sini.
5: Magelang Fair 2026. Mari dukung produk lokal, bangkitkan ekonomi daerah dan rayakan kreativitas serta budaya dalam satu panggung kebanggaan Kota Magelang.
3: Magelang Fair 2026.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: Masih bersama ya di Semangat Pagi. Soalnya mau menyapa dulu yang udah gabung nih. Selamat pagi Lembayung Sutra ya, Pak Lembayung Sutra. Selamat pagi. Lagunya dari Jazz. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya. Salamnya buat Bu Susi, buat Bu Tuti, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Nani, Bu Riono, terus juga buat Pak Pri, Pak Iwan, semuanya aja. Buat Mbak Salah juga tetap sehat, tetap semangat ya. Oke deh, terima kasih ya buat Pak Lembayung Sutra. Sehat selalu meskipun di luar rada-rada mendung gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus tetap semangat dong ya menjalani hari ini. Baik, ada Javi juga nih di tempuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Salsa? Alhamdulillah baik, sehat. Javi semoga begitu juga ya, sehat walafiat. Requestnya Justin Bieber. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya, spesial buat Javi. Weekend kemana? Enaknya kemana nih? Kayaknya ada agenda-agenda yang seru banget ya. Apalagi nih ada film-film yang seru juga nih awal bulan Juli ya. Nanti bakalan Salsa list deh. Gara-gara Javi nih jadi inget ya. Ada juga salamnya buat semua fans Magelang FM aja yang lagi station. Oke deh, thank you buat Javi. Sehat selalu ya. Pak Herman di Tidar Utara Magelang, semangat pagi. Semangat pagi juga. Lagunya minta dari Leodra. Salamnya buat Pak Iwen, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang. Semuanya aja ya. Buat pendengar Magelang FM, semoga terhibur. Buat Mbak Salsa juga, sehat selalu. Oke deh, thank you buat Pak Herman. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Sasa.
0: Semangat pagi Pak Iwen, sehat ya?
1: Ya sehat, alhamdulillah. Mbak Sasa gimana pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Iwen. Ketemu ya Pak Iwen, lama gak naik sama Salsa nih.
1: Iya, gak ada sinyal.
0: Aduh. Yenge, mau request lagu apa nih Pak Iwen?
1: Lagunya Pura-pura Lupa, Mahen.
0: Oke deh, siap.
1: Selamatnya dari Mas Javi, Mas Evan, Pak Lembayung Sutra, Pak Herman, Pak Vianto, Pak Rohyanto, Saglowo, Bu Jangul Wahyu, Bu Tuti yang di Setang. Juga buat Bu Riono, Bu Marino, Bu Wit, Bu Indarto, yeah. Ayu yang di Temanggung. Juga Mama Vega, Mama Olga, Mbak Susi, Mbak Murni, Mbak Hera, Mbak Nadine. Juga buat semua semuanya, Mas Riko yang di Wates. Juga buat semua semuanya saja Mbak. Ini sambil nonton Piala Dunia Mbak.
0: Oke siap.
1: Ada piala langsung Argentina sama KPRD negara dari Afrika.
0: Oke deh, siap-siap. Selamat menonton ya Pak Iwan.
1: Iya ini padahal sebentar lagi berangkat kerja. Malah ada pertandingan sepak bola.
0: Nanggung ya Pak Iwan ya.
1: Nanggung iya ya.
0: Oke. Siap.
1: Gue Mbak Sasa, selamat tugas, Mas Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Iwan. Terus ada Bu Susi juga nih. Selamat pagi Bu Susi, sehat selalu ya. Salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang. Terus juga buat Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman. Buat Mama Vega, Mbak Nungki, semuanya aja ya. Requestnya oke deh, jauh kok pergi ya. Ini Pop Timur ya. Sehat selalu deh. Oke, terima kasih Bet, Bu Susi, sehat selalu juga. Bersamamu dari Jis menemani kita dulu ya di menit ke-25 lepas dari jam 6 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
6: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.

0: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, selamat dengan masih di Smart Pagi, masih barengan sama soal saya. Oke deh, selamat mau bacain lagi dulu ya yang udah gabung. Ada Bu Murni di Surabaya, tadi udah ketemu ya sama Bu Murni ya, lagi belanja buat bekal ya Bu Murni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Salsa. Selamat pagi juga Bu Murni, sehat selalu. Requestnya dari Armada. Oke deh, bebas ya lagunya apa. Salamnya aja buat Oma Kenso, buat Mas Evan, Javi, terus juga buat Mbak Nadine, terus juga buat siapa nih, Bu Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Eti, Bu Tuti, Mbak Warti, semuanya aja ya. Mat siaran deh, siap, nanti bakalan selesai hadirkan. Terus juga ada Mbak Nadine nih, selamat pagi, salam sehat selalu dan tetap semangat. Mat weekend bareng sama keluarga tercinta. Mau lagunya dari Virgon, oke deh. Salamnya juga buat Bu Murni, Mama Pipin, buat Mama Vega, Bu Yuli, Bu Hesti, Pak Iwan, Evan, Javi, Mas Iput, Pak Supri, dan semua pendengar setia Magelang FM. Thank you ya buat Mbak Nadine ya, sehat selalu. Ada Bu Tuti Haryanti juga di Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sabtu berkah, amin. Ikut gabung di Semangat Pagi, tetap sehat, lancar, rezekinya amin ya robbal alamin. Salamnya juga buat Bu Nungki, Bu Murni, Bu Riono, Mama Vega, Bu Sadowo, terus juga buat Bu Nani, Pak Pri, Pak Lembayung, Pak Iwan, semuanya aja ya buat pendengar setia Magelang FM. Oke baik, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya. Tetap stay tune barengan sama Salsa. Dan ada lagunya dari Anggi Valentia dan juga KKS DBLG, Jauh Kau Pergi. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja. Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, apa Bu?
4: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, banyak organisasi pemuda yang bermunculan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Misalnya Budi Utomo dan Sarekat Islam. Banyaknya organisasi pemuda ini mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal dari klub belajar yang kemudian bercita-cita nasional dan akhirnya menjelma menjadi partai politik. Misalnya, Egliman Studi Club, sebuah klub belajar di Bandung yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Nah, Insan Edukasi, hari ini 4 Juli tahun 1927, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan. Tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi memprakarsai berdirinya PNI. Alhasil, PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh saat itu. PNI yang berhaluan nasional berkembang sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI semakin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai